0: pencegahan korupsi dan memupuk budaya integritas sejak tahap awal. Seorang Padang, Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang mengadakan upacara pagi kapatang untuk memperingati ulang tahun Radio Republik Indonesia NAN ke-81. Sambil membaca pidato Direktur Utama RRI, Kepala RRI Padang Julian S. Saba mencatai, HUT ICO dirayakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tema tahunku adalah Suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Menurut Julian, tema ICO menggarisbawahi peran RRI sebagai lembaga penyiaran umum yang mendidik masyarakat memperkuat pengawasan sosial juga fungsi sebagai sumber utama informasi dan akurat dapat dipercaya juga mencerahkan sadonyo dalam mengajak visi nasional Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Julian juga menjelaskan lebih lanjut RRI harus tarik berkembang seiring jo zaman. Transformasi indaklah hanya pilihan kendati suatu kepentingan untuk memastikan RRI tetap relevan jo dipicayo jo tarif menyampaikan manfaat nan nyato kepada masyarakat baik melalui program jo isi siarannya, infrastruktur atau tata kelola kelembagaannya.
1: Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan bahwa pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak.
0: Julian menambahkan pula, untuk maju, RRI harus taruh meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetisi SDM, jo mampaelo tata kelolanya. Upaya-upaya ko merupakan bagian dari strategi untuk indah berhenti mendapatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat relevansi jodang pak RRI pada bangso, jo memberi inspirasi kepada masyarakat, jo nilai-nilai namujukan semangat Indonesia. Dun sarang padaga, MTQ Nasional tingke kota Padang ke-42 kadiadokan di kecamatan Koto Tangah. Acara pembukaan kabalansuang di lapangan Apeksi di Balai Kota Padang di Ayapaca. Wakil Wali Kota Maigus Nasir mengatakan, persiapan ala melibatkan diskusi jo Dewan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Selain itu, melaki kesiapan kecamatan untuk memastikan kesuksesan acara. Maigus mencatat MTQN berfungsi indah hanyo sebagai lomba, kendati juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi, memelihara jo mengembangkan potensi generasi muda setantang Al-Quran. Sementara secara serentak memupuk hubungan nalabiah dalam jo Al-Quran di Kota Padang. Menurutnya acara ko jo mendukung penguatan program andalan surau pintar, khususnya gerakan 3T, yakni Tahsin, Tafsir, Jo Tahfiz.
2: Karena MTQ Kota Padang sudah kita sepakati akan dibuka pada tanggal 3 Oktober 2026 ini, maka hari ini merampungkan persiapan dan sekaligus mengevaluasi sejauh mana persiapan kecamatan untuk mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang.
0: Wakil Wali Kota Maigus Nasir menambahkan, acara Kojo diharukan DAPE masih akan bakai nam mampu mewakili Kota Padang pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat dan dijadwalkan diadakan di Kabupaten Pasisir Selatan pada tahun 2027. Dun Sana Padanga, peringatan ulang tahun Radio Republik Indonesia NAN ke-81 menjadi momen kepada generasi muda untuk menyampaikan harapannya taruh menaruh KRRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI diharapkan untuk taruh menyajikan program yang menarik, menyesuaikan diri juga kebutuhan masyarakat yang berkembang, juga menjaga kepercayaan pendanga. Alfa, mahasiswa Universitas Negeri Padang mengatakan KRRI di Padang, prestasi nan ala dikumpulkan RRI harus ditaruhkan jadi luaskan kemungkonyo. Beliau juga menyampaikan harapannya supaya RRI Padang menyajikan program nan semakin menarik nan sesuai jo tren psycho sarato pilihan masyarakat.
3: Mungkin setelahnya mungkin semakin banyak lagi dan tidak akan berkurang prestasi-prestasinya tersebut. Acara-acaranya itu makin menarik dan mengikuti perkembangan keinginan masyarakat di sini gitu.
0: Menurutnya, RRI perlu mempertahankan posisinya sebagai pilihan radio dan disukai di masyarakat. Haliko dapat dipercaya juga menawarkan konten non relevan dan memenuhi kebutuhan pandangnya di tengah perkembangan media yang semakin beragam. Yolah dun sana pandangnya segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Besok baso bebalik juga kabaran lempulo pada wakatu nan samo. Ambuna membacakan kabar riri antara membacakan. Terima kasih jo selamai pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih ya, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau cobain ini gak?
4: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
3: Ya elah, kumat lagi dia.
5: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga gitu. Ucapkan selamat pagi Bali untuk Dun Sarang Padaga yang mungkin baru saja bergabung jo kita di 92.4 MHz atau yang sada monitor melalui RRI digital, kita ucapkan selamat pagi di hari pagi Sabtu pagi Dun Sarang Padaga yo. Walaupun di luar masih agak berkabut Dun Sarang Padaga, jangan lupa menggunakan masker di luar ya Dun Sarang Padaga yo, karena agak tabah seketek kayaknya kabui asoknya Dun Sarang Padangnya yo. Dan tentunya Dun Sarang Padangnya di pagi hari kini kok kita akan berbagi informasi dulu seputaran perkiraan cuaca untuk daerah kabupaten kabupaten kota untuk provinsi Sumatera Barat Dun Sarang Padangnya. Ada pesisir selatan hujan ringan, kemudian Solo, Bakabui, kemudian Sijunjung, Tanah Datar berawan. Padang Pariaman hujan sedang, Agam hujan ringan, 50 kota berawan, Pasaman hujan ringan, Kabupaten Mentawai hujan ringan, Damas Raya berawan, Selok Selatan udara kabu, kemudian Pasaman Barat hujan petir, Kota Padang hujan ringan, Kota Solo, Kota Sawalunto udaranya kabu, Dun Sarang Padangnya, kemudian Kota Padang Panjang, sama Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh itu hujan ringan, jo Kota Pariaman hujan sedang Dun Sarang Padangnya. Jo suhu iko berkisar dari 8 bale sampai 28 derajat Celcius, jo kelembapan udara dari 67 sampai 97% Dun Sarang Padangnya. Dan tentunya informasi kau ketuk-ketuk dari BMKG Minangkabau di Sarang Padangnya. Dan kita akan lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi beko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviopil? Beberapa ciri seorang pluviopil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur diri.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api, puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Advokasi, Kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey,
1: awas ada motor depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
6: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
7: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sonamadenga, pemerintah kota Padang Panjang perketat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. 7. Satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG disambangi tim Satgas MBG untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat betul-betul aman, higienis, layak konsumsi dan memenuhi standar gizi. Langkah tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Pemerintah kota indak lain mengawasan ketolangi. Pemerintah indak ingin pengawasan nan baru dilakukan setelah muncul persoalan, terutama yang berkaitan juga keamanan pangan juga kualitas makanan. Wakil Ketua Umum Tim Satgas MBG Ade Navrita Anas menegaskan, monitoring bukan sekedar kegiatan administratif, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai juga ketentuan sekaligus menemukan potensi persoalan sedini mungkin. Informasi selanjutnya Dun Sonapadanga, kepolisian Resort Kota Padang menggagalkan aksi tawuran antara kelompok pemuda dan nyaris terjadi di bypass kota sampai Kapatang. Aksi tawuran yang meresahkan masyarakat tersebut digagalkan oleh tim khusus Bravo Poresta Padang bersama tim patroli antisipasi penyakit masyarakat. Ketua Tim Sus Bravo Poresta Padang Ibda Diki Mukri mengatakan, pelaku beserta senjata tajam tersebut langsung dibawa ke Kantua Poresta Padang lalu diserahkan ke Piket Reserse Kriminal untuk menjalani pemeriksaan secara hukum. Pelaku yang diamankan adalah GFP berumur 16 tahun, masih berstatus sebagai pelajar salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Padang. Pelaku menyangka bahwasanya senjata tajam tersebut adalah miliknya, melainkan milik kawannya dan inyo bonceng juga berhasil melarikan diri.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya. Ikut ya lagu dari Keisha Bungo Cimpago Agak Badang Duk Sekete, tapi lagu Minang Dun Sana Padangnya di pagi kau ya. Dan tentunya kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padangnya di pagi hari ini kau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang pada Minggu 13 September 2026 besok di Sarpananya, menyusul kondisi kualitas udara dan dinilai indak sehat dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasyiatul Faudi mengatakan kondisi kualitas udara Kota Padang dipantau berdasarkan parameter indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Pemantauan tersebut dilakukan melalui alat pemantau Nantasadio di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, penghentian Car Free Day dilakukan untuk mempertimbangkan keselamatan juga kesehatan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi indak sehat dan sana pandangnya. Dan Tasliatul Jo meminta perhatian khusus ya terhadap kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia jo masyarakat yang memiliki penyakit bawaan pada sistem pernafasan jantung jo paru-paru. Kelompok tersebut dinilai perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara alun membaik dun sana padangnya. Dan tentunya dun sana padangnya informasi kau kita kutip dari rri.co.id. Dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk dun sana padangnya setelah nan barikiko.

Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya, para jurnalis Indonesia menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang kontak dan meliputi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Doa bersama digelar di Dake Pos Pantau Polsek Menteng Bundaran HI Jakarta Jumaika Patang 11 September 2026. Doa bersama digelar sebagai dukungan moral bagi keluarga Jotim SAR gabungan untuk tari mencari keberadaan 5 jurnalis Jotigo kru kapal. Acara diawali jos sambutan Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambodo. Dwi berharap dukungan masyarakat melalui doa dapat membantu pencarian 5 jurnalis awak kapal. Inyo juga mempercayakan sepenuhnya proses pencarian kepada Basarnas. Acara kemudian dilanjutkan doa dipimpin pemuka agama. Dwi selanjutnya meminta para jurnalis menyalakan lilin. Jo mengheningkan cipta selama 5 menit. Suasana hening menyelimuti lokasi doa basamu tersabui. Berdasarkan pantauan, para jurnalis kusyuk basamu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pencarian para jurnalis dan hilang kontak membuahkan hasil. Selain itu, di Suara Padangnya, berbagai poster dukungan turut dibentangkan. Jo menampilkan foto 5 jurnalis dan hilang kontak. Saya meliputi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Poster tersabui juga membuat berbagai tulisan berisi harapan seperti terus berharap bahwa mereka pulang di Suara Padangnya. Dan tentunya di Suara Padangnya, informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut ke berbagai informasi untuk Dun Sana Padangnya setelah nan beri.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padang Gerakan Pangan Murah atau GPM Baliak Desa Jumlah di daerah Sumatera Barat selama bulan September 2026. Kegiatan ini digelar Yudun Sora Padanga, digelar Bank Indonesia, Basamo Perum Bulog, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten Kota. GPM menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan, jauh keterjangkauan harga pangan masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan di daerah. Kegiatan GPM itu di Sora Padanga dimulai di Pasar Raya Padang, Jumaika Patang, 11 September 2026. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut di sejumlah lokasi hingga akhir September. Dan Niko, jadwal lokasi pelaksanaan GPM di Sumatera Barat dan Sora Padanga. Kemudian ada di Pasar Raya Padang, alat terlaksana dari Sabale, Jo, sampai Bale September 2026. Kemudian Pasar Nanggalo di Kota Padang 15 September 2026. Pasar Tradisional Kabupaten Pasaman Barat 22 September 2026. Pasar Atas Kota Bukittinggi 20 sampai 25 September 2026. Jo, Pasar Tradisional Kabupaten Damasraya dari tanggal 28 sampai 29 September 2026. Pada kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perum Bulog Sumatera Barat. Selain menyediakan bahan pangan, kegiatan GPM Jo dirangkaikan layanan penukaran uang rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan kris, serta edukasi cinto bangga paham rupiah dan Sarang Padanga. Dan tentunya Bank Indonesia juga menyediakan sejumlah komoditas hortikultura, diantaranya lado merah, jawa bawang merah, dan Sarang Padanga. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan GPM merupakan salah satu bantuan sinergi untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Tentunya di Sora Padanga, informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu Hebra Minang serata informasi berikut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dun sana padanga pemerintah Kabupaten Padang Ketolangi, pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan sebanyak 789 orang pelaku usaha perikanan terdampak bencana hidrometeorologi untuk menerima bantuan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan usaha urangko. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jo Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan usulan ala disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jo mengatakan ke 789 orang nan ala diusulkan berupa nelayan 23 orang, unit pembibitan rakyat 234 orang, lalu kolam renang tenang 179 ketolangi, 175 orang, kolam air deras 24 orang, kolam irigasi 2 orang, jokaramba jaring apung 331 orang. Untuk nelayan, tambahannya diusulkan untuk mendapatkan bantuan alat tangkap perahu mesin jolainyo. Sementara UPR, kolam air tenang, kolam air deras, kolam air tenang, jokeran baja, jaring apung diusulkan untuk mendapatkan induk ikan, benih ikan, pakan jolainyo. Informasi selanjutnya di Nusana Pandanga, dalam perjalanan 81 tahun RRI dinilai cukup adaptif melakukan transformasi mengiringi era digital. Menurut Kepala Biro Antara Sumatera Barat Ikwan Wahyudi, RRI nampunya peran strategis nan dalam mewarnai sejarah perjuangan bangsa. Ternyata tetap eksis jo transformasi digital. Kepala Biro Antara Sumatera Barat Ikwan Wahyudi mengatakan, Radio Republik Indonesia semakin adaptif dalam melakukan transformasi mengikuti perkembangan era digital. Transformasi tersebut dinilai penting agar RRI tetap eksis, jo mampu menjangkau pendengar serta pembaca nan lebih luas. Ikwan mengatakan RRI memiliki peran strategis dalam mewarnai sejarah perjuangan bangsa dan tetap menjalankan peran tersebut melalui transformasi digital. Menurutnya, RRI harus taruh menyampaikan pesan-pesan positif sekaligus memberikan pencerahan, pencerdasan, jo edukasi kepada masyarakat luas.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
4: Aku tidak pernah meragukanmu.
5: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Kini kalau kita masuk ke program Jelajah Nusantara, kita akan berbagi informasi seputaran tempat wisata di Nusantara. Hariko, kita akan berjalan-jalan ke tempat wisata di Papua dan Sana Pandangnya. Karena ada beberapa tempat-tempat wisata di Papua yang sangat indah sangat dan Sana Pandangnya. Seperti apa? Yang pertama ada wisata Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence merupakan taman terbesar di Asia Tenggara yang dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Luasnya di Sana Pandangnya itu mencapai 2,5 juta hektar. Letak administratif Taman Nasional Eko bahkan menepati 10 kabupaten di Papua. Selain itu, di Sana Pandangnya Taman Nasional Lawrence juga merupakan kawasan konservasi alam terluas jo ekosistem terlengkap di Asia Pasifik. Dan begitu masuk ke Taman Nasional Lawrence Co, terdiri ada 3 di Sana Pandangnya yo, masing-masing di Kabupaten Timika, Wamena jo Enarotali. Jadi di Sana Pandangnya itu bisa di Sana Pandangnya kunjungi untuk wisata Taman Nasional Lawrence. Kemudian ada pulau wisata Danau Hambema. Nah, danau itu terletak di kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Terletak di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Dan danau itu merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia. Sehingga biasa juga disebut sebagai danau di atas awan gitu di Sana Pandangnya. Nah, mengunjungi Danau Hambema ini di Sana Pandangnya, pengunjung akan disuguhkan jo pemandangan yang begitu indah. Hamparan padang rumput serta berbagai tanaman-tanaman endemik dan adun sekitar danau menjadi panorama yang menyejukkan mata kita di Sana Pandangnya. Dan selain itu ya di Sana Pandangnya, gunung-gunung dan baselimut kabut jo menghiasi keindahan danau Hambema tersabui. Jika hendak mengunjungi Tampe Eko di Sana Pandangnya itu disarankan menggunakan jaket dan taba karena suhu di Tampe di Sinanko begitu dingin, bisa mencapai 0 derajat di Sana Pandangnya. Lalu seperti ya informasi lainnya seputaran wisata di Papua, Beko kita akan berbagi informasinya setelah dan berikutnya.

0: Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapuluh. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayah Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.
1: Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, Mak.

0: Bu.
1: Gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
2: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
1: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
2: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
2: Iya, baik, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padanga. Kita masih menjelajahi Papua dan Sorong Padanga, maksudnya wisata Papua. Yang memukau yang wajib kita kunjungi, ada salah satunya itu wisata Tugu MacArthur dan Sorong Padanga. Itu adalah sebuah tugu yang dibangunnya untuk menghormati seorang jenderal perang asal Amerika Serikat, itu Jenderal Douglas MacArthur. Ini adalah panglima perang Amerika yang memimpin pada saat Perang Dunia II. Saat pangkalan militer Amerika Serikat dihancurkan Jepang, ini memundur ke Australia. Pada tahun 1944, ini mendarat di Teluk Hamadi, Jayapura. Setelah menyusun strateginya, kemudian membalas kegagalan Amerika Jo menyingkirkan Jepang di Filipina Jo Port Albert. Jadi kawasan Tugu MacArthur Riko Jo terdapat museum yang berisi foto-foto Jo sejarah perjalanan militer sang jenderal. Nah, akses menuju kawasan Tugu MacArthur Riko akan melalui jalan Baliku Jo menanjak. Dari Bandara Sentani, kira-kira membutuhkan waktu 15 menit perjalanan Jo kendaraan bermotor. Kawasan Riko tak buka untuk umum. Jo indak dipungut biaya sebesar pun untuk memasukinya di Sorong Padanga. Namun, jika pengunjung ingin memberikan sumbangan akan sangat membantu dalam pemeliharaan museum di Sorong Padanga. Sesudah itu ada wisata air terjun Bihewa di Sorong Padanga. Wisata air terjun itu telah tadi Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire. Salah satu spot utama yang menjadi daya tarik di kawasan itu adalah air terjunnya yang berwarna biru dan tersusun dalam 7 tingkatan di Sorong Padanga. Dan secara total ketinggian air terjun itu mencapai sampai 10 meter. Nah, suasana nambe itu asri jo sejuk itu akan membuat pengunjung betah berlamu-lamu di kawasan itu di Sorong Padanga. Adunlah rindangnya pepohonan di sekitar kawasan air terjun dan menambah kesejukan. Dan wisata air terjun Bihewa itu terletak di tengah hutan. Karena itu untuk mengunjungi sampai itu butuh perjuangan. Jadi kawasan itu sangat cocok bagi pengunjung yang menyukai tantangan ekstrim. Seperti ya, informasi lainnya di Sorong Padanga Beko, kita akan berbagi informasinya setelah dan berikutnya.

Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Kelompok RRI Padang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dun Sanapadanga, kepolisian resort atau Polres Pasaman Barat membagikan masker kepada pengendara sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan jolahan atau karhutla. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan pembagian masker tasabuh sekaligus mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap penurunan kualitas udara. Sasaran utama kegiatan itu adalah masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, terutama para pengguna jalan di beberapa titik strategi seperti Bundaran, Simpang Ampe, areal perkantoran Jalur 32, serta di depan Mako Polres Pasaman Barat. Menurutnya, aksi itu murni sebagai bentuk kepedulian institusi Polri terhadap kesehatan masyarakat di tengah kepungutan ketolongin di tengah kumpulan kabut asap. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan program seragam sekolah gratis merupakan upaya pemerintah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pada sektor pendidikan. Inyo berharap melalui program tasabuh, maka indah adolai anak-anak yang merasa minder atau terkendala mengikuti kegiatan beraja hanya karena keterbatasan perlengkapan sekolah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mulai menyalurkan sebanyak 10.672 setel seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD juga SMP negeri di daerah Tasabuh sebagai upaya meringankan beban orang tua sekaligus memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangga kolalah di jam 10 kok kita akan bakulineran Nusantara dan sana padangga yo. Kita akan berbagi rasa masakan kuliner Nusantara terutama pagi ko edisi kita akan membahas mengenai jajanan Nusantara dan sana padangga. Ada kue pancong Betawi. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya pun sangat mudah kita basobok di sarapanannya. Ada bahan-bahannya tepung bareh 200 gram, kemudian tarigu 2 sendok makan, 300 gram kelapa parut, kemudian 1 sendok teh garam, 600 ml santan, kemudian minyak goreng secukupnya untuk olesan loyang. Kemudian secukupnya gula pasir untuk taburan dan sarang padangnya. Cara membuatnya sangat simple, cuma membutuhkan 1 jam saja dan sarang padangnya. Siapkan sadola bahan, jutakar takar sesuai resep, campur tepung bareh, tarigu, kelapa parut, juga garam. Tuang santan seketek demi seketek di sarang padangnya sambil diadu rata. Kemudian panaskan cetakan, olesi kita oles minyak goreng secara tipis dan sarang padangnya, kemudian tuang adonan ke cetakan, tutup jo masak hingga setengah matang, kemudian taburi gulo pasir di atasnya, tutup balik jo masak hingga matang dan sarang padangnya. Lah masak lah matang sadolanya angke jo sajikan dan iko rasanya gurih dan lama dan sarang padangnya. Iko cocok banget untuk cemilan 10 ya untuk sarapan pagi buli ya untuk waktu sore hari dan sarapannya juga bisa dan sarapannya ya. Dan seperti ya resep masakan untuk jajanan tradisional di Nusantara beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barik ya kok.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, kali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut dan sana Padang berbagi informasi seputar rasa masakan jajanan Nusantara. Ada panada khas Manado, panada Kosamojo pastel, tapi ukuran gadang, tapi isinya agak mungkin agak berbeda dan sana Padangnya. Bahan-bahannya untuk isian papisnya dan sarapannya, ada ikan tongkol 500 gram, 2 batang serai itu kita geprek dulu dan sarapannya, kemudian 2 lembar daun pandan, 5 buah rawit merah, 10 buah cabai merah karitiang, 1 ruas jahe, 6 siung bawang putih, 8 buah bawang merah, jauh 1 sendok makan kental manis dan sarapannya. Nah, untuk adonan rotinya, ada 500 gram terigu protein sedang, 1 sendok makan ragi instan, 50 gram gula pasir, 1 butir talu, kemudian 300 ml susu cair, 1 sendok makan kental manis, kemudian 100 gram margarin, 1/2 sendok teh garam dan sarapananga. Dan untuk susunya kok opsional ya, di sarapananga bisa dipakai bisa enggak ya. Kemudian untuk cara memasaknya dan sarapananga atau cara membuatnya, pertama kita kukuh dulu ikan tongkol dan alah kita potong, siapkan bumbu halusnya, kemudian bumbu lainnya. Kita suwir ikan tongkol dan alah kita rebus atau kita kukus dan sarapananga. Kemudian haluskan bumbu halusnya, panehkan minyak lalu tumis bumbu halus tasabuy

juga bumbu aromatik hingga harum. Masukkan ikan tongkol suwirnya dan sana padangnya. Kemudian masak agak lama, jo acok diaduk ayo agar indah gosong. Terakhir masukkan susu kental manis di sarang padangnya atau indah nio di skip saja. Masak hingga batu-batu kariang. Kemudian siapkan adonan roti dan ala kita uloni tadi di sarang padangnya. Ambil 30 gram atau 1 sendok yo adonan. Lalu digilas jo, kemudian kita kasih isi dan ala kita buat yang tadi di sarang padang ikan tongkol suwir itu, lalu cetak seperti cetakan pastel juga bisa mungkin di sarang padangnya. Diamkan sebentar lalu digoreng dan panada pun siap disajikan di sarang padangnya. Baiklah, di sarang padangnya itulah informasi terakhir seputaran kuliner jajanan di Nusantara. Dan beko di jam sabaleh kita akan mendengarkan kabar sakile dan akan berbagi informasi untuk dunsana padangnya. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Kompas RRI Padang.

0: Cabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sorapandang Wali Kota Pariaman Yota Balat meminta sekolah dan ado di daerah Tasaboy untuk mengurangi kegiatan belajar mengajar di luar ruangan sebagai langkah antisipasi dampak kabui asuk terhadap kesehatan siswa. Ini mengatakan aktivitas pembelajaran tetap berjalan normal, namun sekolah perlu melakukan penyesuaian kegiatan untuk mengurangi peparan kabui asuk dan kini ko menyelimuti wilayah Pariaman. Inyo pun menyampaikan meskipun kondisi kabui asuk kini ko alun mencapai tingke dan membahayakan, tetapi pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah. Oleh karena itu pada saat pembagian masker Tasaboy, inyo meminta masyarakat khususnya kelompok rentan agar menggunakan masker guna mencegah dampak kabui asuk terhadap kesehatan. Informasi selanjutnya dun sanapandanga, BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengingatkan masyarakat tetap ketolangi, mengingatkan masyarakat terhadap potensi peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat dan berlaku hingga 13 September nan katibo. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah hasil analisis BMKG menunjukkan adanya sejumlah dinamika atmosfer dan dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Diki Irmawan kepada RRI Padang Pariaman mengatakan, tim analisis BMKG mendeteksi adanya gelombang Rossby Jo Equatoria, pertemuan atau konvergensi arus angin serta belokan angin dan aktif di wilayah Sumatera Barat. Kondisi tasabuy dipakue jo peningkatan suhu muka laut dape dalam beberapa hari terakhir.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panaga. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran ide memulai usaha ketek-ketek di rumah dan Sarang Panaga yo. Karena memulai usaha nang ketek itu memang harus didasari oleh niat juga kemauan ya untuk memulai usaha surang dosa padangnya. Bisa dikatakan peluang usaha ketek-ketek eko sangat menjanjikan. Bahkan untuk dosa padangan susah memiliki pekerjaan juga ingin menambah pemasukan, bisa mencoba untuk membuka peluang usaha ketek-ketek di rumah. Jadi ada beberapa contoh usaha ketek nang bisa kita coba mulai dari mulai juga pastinya. Contoh usaha keteko nan menjanjikan yo dalam menghasilkan untung nan gada. Yang pertama mungkin bisa menjadi reseller dun sarang padanga. Menjadi seorang reseller dun sarang padanga itu adalah yang menjanjikan yo adalah agen atau pelaku nan menjual balik produk nan keto bali dari supplier atau distributor. Jadi bisa dibilang reseller ko penjual produk eceran dari supplier atau distributor produk tasabuy. Perbedaan inko reseller ko hanya dicaliak dari produknya saja. Kalau reseller ko di sarapanang memiliki stok produk dan dijual. Jadi reseller ko merupakan contoh usaha ketek-ketek yang menjanjikan. Modal yang dimiliki bagantuang jenis bisnis yang mak itu cubo di sarapanangnya. Tapi nanjale kunci kesuksesan bisnis iko tergantung pada kreatifnya kita yang mempromosikan produk kita. Karena kebanyakan dari bisnis menjadi seorang reseller ko apply yang berbasis online jauh melalui kanal-kanal marketplace itu sangat digunakan gitu di sarapanangnya. Kemudian bisa membuka usaha thrift shop atau jual pakaian bekas dun sarang padanga. Mungkin iko di selalu dianggap remeh. Ternyata pakaian bekas juga bisa menghasilkan uang dan indak seketek dun sarang padanga. Kini iko usaha jual bali pakaian bekas menjadi tren usaha ketek dan menjanjikan. Dan tentunya di sarang padanga thrift shop iko bisa dibilang salah satu contoh usaha ketek rumahan yang menjanjikan. Hanya memodalkan kehalayan kita atau kepandaian kita dalam memilih pakaian-pakaian bekas lalu mencucinya dan mempostingnya secara online di kanal-kanal yang mendukung penjualan tasabuy. Dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan kadang di sarang padanga. Dan harga pertama kali kita beli jo harga setelah kita cuci barasnya itu akan sangat berbeda jauh. Bahkan kita bisa membanderol pakaian bekas dan kita dapat jo harga 3 kali lipat gitu sarapanannya. Dan seperti informasi lainnya seputaran contoh usaha ketek dan bisa kita mulai dari rumah. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk dan sarapanannya setelah nan barikiko.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jaya Wijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panaga. Itu babak informasi Bali ya, seputaran ide memulai usaha nan ketek di rumah yang bisa mungkin di Sarang Panaga tiru, yaitu ada bisnis kuliner homemade atau buatan rumahan di Sarang Panaga. Nah, bisnis kuliner masih memiliki daya tarik tersendiri dunia perbisnisan yo di Sarapadanya. Jadi ndak sakitnya orang kini kok memulai bisnisnya dari rumah kuliner. Jadi buat di Sarapadanya nampunya keahlian dalam membuat masakan, jangan ragu untuk memulai bisnis kuliner dari rumah seorang di Sarapadanya. Jadi usaha jemu jual hasil masakan kita merupakan salah satu contoh usaha ketek nam bisa kita coba dan itu menjanjikan. Jika di sana pandangan rasa masakanan kita buat kok lama lezat, berani untuk menjadikan masakan tersebut peluang bisnis gitu di sana pandangan ya. Dan tentunya di sana pandangan itu informasi terakhir kita di UMKM, informasi UMKM di hari Kodun Sarapananga ya. Sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah fitur budaya dan hari kini ko menceritakan tentang Sile Harima.
1: Sahabat budaya, Sile Minangkabau atau dalam bahasa Indonesia disebut Silat Minangkabau adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau Sumatera Barat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Orang Minang memanfaatkan halaman surau untuk berlatih sile, sehingga anak muda Minang selalu dekat dengan surau. Karena sile pada hakikatnya bukan hanya persoalan bela diri, tetapi juga menghindarkan generasi muda dari pengaruh lingkungan luar yang bersifat negatif dan mendekatkan diri pada agama. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat yang didasarkan atau ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan hadis. Ada banyak aliran sile yang berkembang di ranah Minang. Di antaranya adalah sile tuo, sile harimau, sile lintau, sile sitarala, sile pau, sile sungai patai, sile luncua, sile gulo-gulo tare, sile barwa, sile kumango, dan sile ulu ambe. Dari sekian banyak jenis silat yang berasal dari Minangkabau, silat harimau

0: silat yang ada ya. Kebetulan silat harimau ini dulunya di Minangkabau diajarkan kepada orang-orang tertentu. Dia banyak berpola bermain tengah bawah, tetapi dia itu banyak melakukan gerakan yang tidak lazim. Artinya dia akan menghantam daerah yang mematikan di tubuh lawan, menghalalkan segala cara. Misalnya dia hajar daerah kemaluan, hulu hati, mata dan kuping. Dan mematah itu kita adalah mematah langsung. Itu kita pergunakan kalau kita dalam keadaan terdesak.
1: Mereka yang mempelajari silat harimau dididik terlebih dulu untuk memantapkan hati dan pikiran mereka agar makna dan pengertian mengenai silat harimau sendiri tidak salah jalan. Salah seorang anggota perguruan silat harimau di Minangkabau, Mahendra, 35 tahun, mengatakan bahwa ia belajar dan mengembangkan silat harimau ini karena tertarik dengan filosofi dari silat tersebut.
2: Saya yang paling berkesan sekali yang saya suka mengenai silat harimau Minang ini filosofinya. Dengan filosofi itu kita akan menuju jalan yang lebih baik dengan kata-kata di sebalik filosofi itu. Bukan saja bersilat, karena salah satu filosofinya mengatakan lahir bertemu dengan kawan dan batin mencari Tuhan.
1: Silat di Minangkabau berasal dari daerah Pariangan Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada masa inilah aliran silat harimau pertama kali diramu. Dan tentang perkembangan silat harimau ini di masa sekarang juga diprakarsai oleh Datuk Marejo Lelo.
0: Saya mengembangkan silat harimau Minangkabau, yaitu dengan cara saya berprinsip silat ini harus bisa diterima oleh kalangan semua pihak. Dari itu saya menyajikan jurus-jurus silatnya itu adalah saya sesuaikan. Karena ada prinsip dari Minangkabau, alam takambang jadi guru, lima bumi dipijak, di sinar langit dijunjung. Dalam artinya, saya harus bisa menyesuaikan dimanapun lingkungan saya berada. Jadi artinya jurus-jurus itu akan saya sesuaikan. Dia jurus silat harimau, jurus harimau itu penyesuaiannya misalnya saya lewat media, lewat film, lewat gym, dan lain-lain.
1: Sifat merantau masyarakat Minangkabau membuat silat Minangkabau tersebar di seluruh dunia. Pada masa dulunya, para perantau ini memiliki bekal yang cukup kemanapun mereka pergi. Mereka selalu membuka perguruan atau sasaran silat di daerah rantau. Mereka biasanya melebur dan mengajarkan silat tersebut kepada masyarakat sekitar. Nah, inilah yang membuat silat Minangkabau menjadi berkembang, khususnya silat harimau. Namun tidak menghilangkan keaslian silat itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Datuk Marejo Lelo.
0: Caranya saya mempertahankan orisinalitas dari silat itu. Silat harimau ini dia tetap dengan jurus-jurus pakemnya, dengan jurus tradisinya. Tetapi jurus tradisi kami itu adalah berkembang. Berkembang itu dalam arti satu jurus bisa jadi dua, dua bisa jadi tiga, tiga bisa jadi empat, empat bisa jadi lima, dan seterusnya. Dan itu adalah saya sesuaikan dengan kebutuhan, dengan tidak meninggalkan ketradisionalnya.
1: Seni bela diri silat saat ini kurang diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, salah satunya adalah Bapak Muasri. Beliau adalah Kepala Taman Budaya Kota Padang yang berupaya untuk memasukkan silat dalam kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler wajib di sekolah agar silat ini tidak hilang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
3: Ya, kita sekarang melalui pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi bagaimana memasukkan silat ini ke dalam kurikulum, apakah co-curricular ya, atau setiap pelajaran olahraga ada pelajaran silat di dalamnya. Ini upaya kita, dan mungkin kita menunggu, tapi harus ada upaya aktif mendekati pemegang-pemegang kekuasaan itu kan. Ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten kota seperti Agam, ketika Pak Fauzi jadi wali kota Padang juga dimasukkan silat ini ke dalam kurikulum.

0: Bahkan diperintahkan semua sekolah memakai pakaian olahraga itu pakaian silat. Nah, ini kan ada upaya ini kan. Nah, sekarang di agam sudah dimasukkan, kemudian tanah datar juga memasukkan itu sebagai kokurikulernya. Kita harapkan semua kabupaten kota itu bergerak untuk memajukan silat sebagai budaya kita. Kita tidak anti terhadap olahraga asing, tapi alangkah baiknya diperkenalkan lebih dahulu dengan budaya kita. Karena silat ini dilihat dari berbagai sisi, tidak kalah juga. Seperti kemarin kita lihat kan pertandingan silat yang untuk kategori seni itu, tunggal ganda regu itu di Asian Games kan, di samping itu diperoleh oleh Indonesia secara keseluruhan, tampilannya juga bagus kan. Dan sekarang yang menggembirakan itu, silat sudah mulai dilirik oleh Hollywood untuk menjadi bagian dalam film-film yang dikembangkan. Cina udah duluan, Jepang udah duluan, kita terlambat ya. Tapi biar terlambat daripada tidak ada sama sekali ya. Better late than never ya.
1: Silat harimau tidak mudah diturunkan ke sembarang orang. Hal ini berakibat sulitnya regenerasi pesilat harimau yang menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Latihan yang dilakukan para pesilat, khususnya silat harimau, memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menguasainya. Walaupun sulit, silat harimau termasuk kebudayaan daerah Sumatera Barat yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Demikian, saya Ana untuk Pro 4 RRI, terima kasih dan sampai jumpa.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Sampai di situ dulu untuk perjumpaan kita di Rana Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Sabtu 12 September 2020. Anam dan Sarang Padanga, dan tentunya Beko dan Sarang Padanga akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tetap selalu bersama kami Taruh dan Sarang Padanga di 92,4 MHz.

0: Setelah Padangal, pemerintah Kota Pariaman menyerahkan seragam sekolah gratis kepada 1.300 siswa kelas 1 SD di 72 sekolah negeri di daerah Tasabuy guna membantu meringankan beban ekonomi warga melalui sektor pendidikan. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan program seragam sekolah gratis Tasabuy dilaksanakan tidak saja sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia, namun juga membantu ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan anaknya dalam menempuh pendidikan. Beliau menegaskan ketidakmampuan orang tua siswa membeli seragam sekolah baru untuk anaknya akibat faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak-anak di Pariaman untuk putus sekolah. Dek Karanutu, lanjutnya program di sektor pendidikan Tasabuy kembali dijalankan Pemkot Pariaman sehingga tidak saja membantu warga namun juga sebagai motivasi siswa untuk baraja dengan kiat. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang Biswako menyusul kondisi kualitas udara dan dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan itu diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi mengatakan, penghentian sementara CFD dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Beliau mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat. Tasliatul juga meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan, terutama masyarakat dan mempunyai penyakit bawaan pada sistem pernafasan, jantung, dan paru-paru. Kelompok Tasabuy dinilai tidak perlu mengurangi aktivitas. Maksud kami, kelompok Tasabuy dinilai perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara alun membaik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan Tombo, dan ada juga yang menyebut Tarombo. Di Minangkabau disebut dengan Tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli Tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku Tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku Tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa Sanskerta Tambai, atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk Tambo Minangkabau, yaitu Tambo Nantasera atau yang terserak, Tambo Nantasure atau yang tersurat, dan Tambo Nantasire atau yang tersirat. Tambo Nantasera adalah Tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak dahulu kala, diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah Tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi Tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo Nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang sile, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo, istilahnya Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya menuturkan tambo, ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar,

0: ambo fisik nan taserak di galanggang. Ada yang taserak di nan langang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca barih balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari Sikilang ayah bangih sampai Taratak ayah hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan tambo yang berbentuk fisik di alam.
1: Tambo jenis kedua, tambo nantasure atau tambo yang tertulis, adalah jenis tambo generasi baru hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dipaparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
2: Tambo Nantasule atau tambo yang ditulis adalah tuturan tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
1: Sedangkan tambo nantasire atau tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan tambo nantasire ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan tambo nantasire ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya tambo tersebut.
2: Tambo nantasire maksudnya adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
1: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan tambo, yaitu tambo nagari, tambo lua, dan tambo Minangkabau. Seorang janang pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balab.

Aceh, Tambo Alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian Tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului Tambo Nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah Tambo Luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau, sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang Tambo Minangkabau berbunyi, Tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh Tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa Tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh Tambo ada di dalam seluruh tuturan Tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang Tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam Tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh Tambo sesungguhnya. Ruh Tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam Tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada Tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

0: Kaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Usana Padanga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Safri Naldi, mendukung keberlanjutan program seragam sekolah gratis yang dijalankan pemerintah Satampe karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar warga pada sektor pendidikan. Beliau mengatakan program strategis pemerintah daerah dan magia manfaat langsung kepada masyarakat para lu mendapai dukungan basamo, baik dari sisi kebijakan ataupun penganggaran. Dek Karanoto, beliau menegaskan DPRD Padang Pariaman akan tarui mengawal penganggaran dan pelaksanaannya supaya program seragam sekolah gratis dapat tarui dilaksanakan secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Bank Indonesia Sumatera Barat menggelar gerakan pangan murah atau GPM di teras fase 7 Pasar Raya Padang Kapatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga inflasi daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, mengatakan inflasi bulanan Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat 0,8%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi bulanan pada Juli sebesar 0,07%. Menyikapi kenaikan di Bukasui, BI menggelar gerakan pangan murah. Pada kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat menyediakan bareh dan minyak goreng dan harga kedua komoditas tersebut dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliujaryang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jaryang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliujaryang. Sedangkan kaliu merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kaliu merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliujaryang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliujaryang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kaliu didapatkan.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh pada

0: Lucia.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.

Kaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Kaca Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Sarapan dengan Salapan DKD Labia PMI hadir di tengah masyarakat, tidak pernah absen dari garis depan kemanusiaan. Mulai dari kesiapsiagaan bencana, pemenuhan stok darah hingga pelayanan kesehatan di kawasan terisolir, PMI Tarui menunjukkan peran strategisnya. Di Sumatera Barat, tantangan geografis geopotensi bencana alam menjadi ujian nyata nan Tarui dihadapi PMI. Ketua PMI Sumatera Barat, Aristo Munandar menegaskan, di usia nan kian matang ko, PMI indah hanya fokus pada penanganan darurat, namun juga penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas. Aristo menambahkan sinergi basamu pemerintah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama supaya misi kemanusiaan ko dapat menjangkau pelosok talua. Keberadaan relawan nan tangguh jo kata sedoan darah nan aman saratu memadai tetap menjadi prioritas pelayanan PMI demi menyelamatkan jiwa. Informasi selanjutnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarui menunjukkan kematangannya sebagai garda tamuko dalam pelayanan informasi kepada publik. Kematangan tasabu indah hanya teruji dalam dinamika pemberitaan sehari-hari, namun juga terpatri kue saat krisis dan bencana melanda bumi Minangkabau. Dalam jejak sejarah Kota Padang, katiko bencana datang susul menyusul dan kepanikan melumpuhkan sudik-sudik kota. RRI hadir tidak sekedar sebagai pemancar suara, melainkan sebagai penuntun arah dan penyelamat jiwa. Di saat jalur komunikasi lain tak putui dan kesimpang siuran informasi merebak, frekuensi RRI tetap mengudara membelah kepanikan warga dengan petunjuk yang jale, taneng, dan mengedukasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pendaga, balik kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan Iko tentang minuman yang disuko semua kalangan, yakni teh. Nah, jadi Sana pendaga, sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman sesudah makan, tapi kebiasaan ko bisa berdampak kurang elok untuk tubuh kita. Teh kalau dianjurkan, teh tidak dianjurkan diminum langsung sesudah makan karena mengandung tanin. Kandungan tanin dapat maike zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Dan zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah, serta membantu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh kita. Kalau penyerapannya tak ganggu tarima narui, maka resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningke. Senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral sarupo seng dan juga magnesium. Akibatnya, tubuh kita mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Dan kondisi ko perlu lebih diperhatikan de orang yang ala mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan juga ibu hamil termasuk dalam kelompok nan para luas pada. Kemudian selain soal nutrisi, teh sesudah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang yang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, kemudian nyeri ulu hati, dan juga mual. Kafein dapat membuat tubuh kita lebih aco buang air ketek sesudah dikonsumsi. Dan karena itu kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih ya, supaya indah dehidrasi. Dan tanin di dalam teh juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Sifat anti diare pada tanin bisa membuat konsumsi teh berlebihan memicu konstipasi. Nah, teh juga perlu diperhatikan de orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sange-ange dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Ya, dan untuk jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar 1,5 jam hingga 2 jam dan air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan.

0: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
1: Kentongan.
2: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Iyalah, mana lah si Upi Anini? Belum datang juga, sudah terlambat. Onde pergi barangle.
4: Onde mandi. One kok cantik mana? One terlihat hari ini. Wow. Rancak mana baju One mah?
3: Oh iyalah, One kan mau barangle, harus cantik, cetar, dan membahana.
4: One dek lai One mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
3: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
4: Begitu One, Upi mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
3: Hah, bagus itu Upi ya, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
5: Oh no.
3: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
4: Iya tenang aja nih, besok Upi pakai baju kurung One itu.
3: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Tidak ada, beli surang.
4: Ih, pelit.
0: Tahukah Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Padang, tim sepak bola PSTS Tabiang Padang mulai mematangkan persiapan menuju ajang Piala Suratin Kelompok Umur 3 Balai tahun Zona Regional Sumatera dan berlangsung di Medan 26 September mendatang. Persiapan dilakukan sesudah PSTS Tabing U3 Balai tampil sebagai juara di zona Sumatera Barat usai mengalahkan Tiku Putra dengan skor telak 6-1 Kamis lalu. Wakil Ketua PSTS Tabiang Alex Dino mengatakan keberhasilan melaju ke zona regional Sumatera merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, ofisial, pengurus hingga dukungan penuh dari para orang tua. Namun menurutnya keberhasilan tasabui menjadi awal dari perjuangan dan labia besar untuk PSTS Tabiang U3 Balai. Informasi selanjutnya, tim Kabau Siras Semen Padang FC memulai perjuangannya pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan madoi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana Grup A. Laga tasabui akan berlangsung di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh Minggu malam. Sekretaris Umum Komunitas Pandukang Semen Padang FC Spartak, Fembi Fernando mengatakan, laga perdana menjadi momentum penting bagi Kabau Sira untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Menurut Fembi, kemenangan pada laga perdana menjadi modal berharga untuk Semen Padang FC dalam madoi pertandingan barekinyo. Bahkan para pendukung siap para madukang berharap Kabau Sira mampu menyapu barasnya 3 pertandingan awal sebagai sinyal positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim kini.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro Dangdut kini hadir dengan Dendang Dangdut, memberikan kesempatan pada dunsana pandanga untuk mendendangkan lagu dangdut favoritnya. Dendang Dangdut, setiap hari Jumat pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Berdendang, langsung viral phone 0751-812-414 atau di 0811-660-940. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari.

0: Satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padangnya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI Padang mengatakan ASN tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Namun, ASN juga diharapkan mampu menarikkan pengetahuan dan diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga pemahaman mengenai ekonomi syariah semakin luas. Menurut Maigus Nasir, Pemko Padang Tarui Baupayo mengembangkan sektor perekonomian dan keuangan berbasis syariah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat di Kota Padang. Beliau menilai penguatan literasi menjadi bagian dan penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Dengan pemahaman dan lebih baik, masyarakat diharapkan semakin mampu memilih serta memanfaatkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta prinsip syariah. Informasi selanjutnya, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Zailatif kepada RRI mengatakan, memanfaatkan keberadaan Palang Merah Remaja PMR di sekolah untuk mengenalkan pentingnya donor darah kepada siswa. Edukasi tersebut diagia kepada siswa dan Allah memenuhi usia untuk menjadi pendonor. Selain sekolah, kampus juga menjadi sasaran sosialisasi karena memiliki potensi besar untuk menjaring pendonor dari kalangan mahasiswa. PMI secara berkala menyampaikan edukasi donor darah dalam berbagai kesempatan di lingkungan perguruan tinggi. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, dan kegiatan donor darah di sejumlah lingkungan tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan gerakan KO dengan generasi muda.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan. Kini kok pukul 6 balai lebih 7 mini waktu Indonesia Barat dan kita adu di Dendang Dangdut 812-1-1-1 atau di 08-6-6-0-9-2-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito, Bapak Bapak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Ini bang lagu hari nak mengudara.
0: Ayo, itulah awak dek sedang basah dia ke Patang. Iya. Awak dek di dakik bana jo beliau kan.
2: Kamu betul lah. Lepas kau orang mana pun kamu, kamu tak tentu rumahnya.
0: Iyo.
2: Tetangga ini mana pun kamu.
0: Pak Yon kan.
2: Iyo. Madin Sempono, Aldi, Macam. Sudah tu, siapa tu dah pelu mahu telefon ini? Sultan Mudo.
0: Oh, Sultan Mudo.
2: Oh iya.
0: Iyo iyo iyo. Yo, awak doakan saya mudah-mudahan.
2: Itu kebetulan petiah untuk beliau kan.
0: Sadiah bana rasanya Pak Nur.
2: Iya itulah.
0: Terlalu capek. Terlalu capek bana.
2: Mana lembut suah juga beliau senyok kan.
0: Ayo, iya lah besok Pak Nur kan.
2: Enggak, alun lah.
0: Oh alun lah.
2: Kamu suah jone, diri.
0: Ace.
2: Dia mau dia. Aku dia itu bersuah untuk Joesia. Rian dia pro duo.
0: Rian.
2: Rian ya, Rian ya, Rian. Sama pe kabatan Joesia hari tu.
0: Tidak, yang mako. Rian, kok Rian tidak ada ya di pro duo penyiar?
2: Pro ampek tu pro tiga pro satu tu sian bergerembe no.
0: Oh iyan yo iyan. Itu pro satu tu
2: pro satu ya waktu itu berjuang juga bujur kan
0: betul ah.
2: Waktu kamu duduk situ kan dia Bu Zur. Ada lo seorang Bu Yuita dari anu kan pasar pagi kan.
0: Betul.
2: Ini hutan nak masuk cuma monitor tadi ini.
0: Oh, Bu Ita ya. Nah, yo Ian mahnya ya, bujur ngecek sobok jo Ian bagai ceknya.
2: Iya.
0: Okay lah, one bacaan ya Pak Nur, lagu Pak Nur ya.
2: Jadi nih.
0: Aduh, balena nyaman, Cici Paramida Wulan Merindu, Mila Meleleh Bahagia, kemudian Sri Devi Terpesona. Rana Rani Masih Adakah Cinta, Arafik Pergi Tanpa Pesan.
2: Arafik jalan ya?
0: Arafik jadi. Salam untuk siapa Nur?
2: Pertama untuk Nur.
0: Terima kasih.
2: Benar-benar saya selalu kan. Sudah pun untuk keluarga Sari kok. Mudah-mudahan tabah menerima kan.
0: Amin.
2: Dan sabar kan.
0: Amin.
2: Wah sama-sama kekesinannya kan.
0: Betul.
2: Sudah untuk kawan-kawan di Brampe, tolonglah baca Al-Fatihah untuk beliau kan. Mudah-mudahan meringan beban beliau di kubur kan. Sudah itu untuk Bunda Queen. Bunda Queen kalau hanya dapat teleponnya.
0: Bunda Queen.
2: Dan tadi nombor C dapat dari Sultan Mudo di malamannya di mana. Ya, Pak Sultan Mudo kan?
0: Iya.
2: Nah, sudah tu untuk Diana, untuk Ulan, untuk Putri Tanjuang, untuk Malin Sempono, Angkura Jokaci, Putra Kilok Sembilan Jaimanya. Sudah tu Roni Ceneago, Roni Jambak, Buyang Kapai, Pitro, Siano, Ajo Piala, berarti kakak kan.
0: Ya.
2: Kata sadu selen ni.
0: Jadi. Okey Pak Nur.
2: Onel lah makan gua.
0: Alah, Pak Nur lah makan.
2: Alah, jago-jago lah kesihatan.
0: Ah, insyaallah.
2: Aku boleh kabut-kabut kini kau.
0: Ini menjadi batu pak kini kau, dek kabut kau.
2: Itulah. Untuk anak muka balik dari pasaman sebentar kau bentuk batu kan.
0: Iya tu.
2: Cuma nak pakai masker. Saya pakai masker saat di pasaman abahnya kabutnya.
0: Iyo, batu ada ke si nanda.
2: Ya, ini pasaman barat kan. Ya, ne.
0: Jadi Pak Nur, terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan ya sehat selalu kan.
0: Amin, ya rabbal alamin. Pak Nur Joyo.
2: Hari itu mau telepon one nak mangke ke? Ambo kape menyangut jan ambo kan.
0: Iyo, HP ko kan di dalam tas Pak Nur. Jadi awak sedang ditampe apa? Ditampe ambo.
2: Ambo sebenarnya juga dapat musibah waktu itu makan.
0: Atu.
2: Kawan sama sekolah meninggal hari itu kan.
0: Iya.
2: Sama tamat itu kan jurusan lain kan. Kamu semua di grup. Ah itu susah dia untuk mencari. Di mana lama cari itu? Kau tahu berapa itu mau hari itu?
0: Iya itulah.
2: Terima kasih nih.
0: Yo sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, duh salam pandangan barikinya. Kita tarimu. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Assalamualaikum Ante.
0: Iyo, waalaikumsalam. Halo Om.
3: Iya, ente sehat.
0: Sehat. Oh, Mbak AM lagi sehat.
3: Oh, kalau Om Nelson anu tenyole. Tenyole.
0: Sehat banget.
3: Lagi gempal pandang kok setan ini.
0: Iya itu. Mbak, cuaca di Mentawai Mbak gini Om le aman sih.
3: Aman deh.
0: Ini enggak hujan-hujan dong. Itulah di Padang nah ada hujan-hujan merasainnya juga awak juga kawi asuk kok.
3: Iya, berarti itu lo berpisah langit itu lah.
0: Itulah.
3: Ande, kalau Ande kan di kota. Kalau Om di pulau.
0: Kan lain enggak taraso sinan dong.
3: Bisa taraso. Karena ini enggak ada taraso.
0: Itu jauh. Lewi tidak. Oke lah. Apa lagu Om kau?
3: Malam PT-nya apa? Terpesona.
0: Terpesona. Oke. Salam untuk si Om. Aduh. Salam.
3: Iya, Pak. Terpesona tadi aja Om kan minta lihat CCTV ya.
0: Terpesona.
3: Lebih yang kayak Suri Mata itu sih. Kalau Suri Mata ini Om dah. Lah sama Om akan lahirnya.
0: Ndi. Bapak Iyo na pesona sih.
3: Bapak Iyo, Iyo na Bapak Iyo.
0: Nah, aduh lah.
3: Adalah payah menukar deh.
0: Iyo.
3: Lebih tukar.
0: Makonya jangan ditukar.
3: Iya deh. Iko. Kalau ini nak payah ini kau tukar deh.
0: Iyo.
3: Tapi ada kenyang payahnya tu.
0: Iyo mudah-mudahan selamanya bersama.
3: Amin.
0: Salam Om tak siapa.
3: Oh, salam pertama tu untuk Ante dulu.
0: Terima kasih.
3: Selamat tinggal. Sehat selalu kan dia.
0: Amin.
3: Nah, itu untuk Pak Nur tadi. Mbak Ayun, Yana, Gulan, Sinane, Nur, Cintapai. Nah, itu kakak Om deh.
0: Iya.
3: Adi Pela. Nah, ini harus disalaman dari Tente.
0: Oh, haruslah.
3: Nah, sudah jumpen lo sama ko diampin bagaimana sih?
0: Iya. Kan ini sumpah deh kakak ko babayo.
3: Hei, babayo lahir sih. Kalau sumpah tuh kalau nggak mau kabur, ada orang-orang itu aku mau kabur lah.
0: Dan alhamdulillah yang pertama terkabul kan, tapi lagi positif deh Om.
3: Itu nenek
0: iya
3: sini lo tu. Aku dah pergi cek aku kembali juga.
0: Dan.
3: Aku mau kau yang kakak kamu tu dah bersalaman terus.
0: Terus tu.
3: Mulus dia belum nak jadi tu.
0: Ayo. Betul.
3: Nanti.
0: Jadi.
3: Terima kasih nanti.
0: Sama-sama Om.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Tommy di Mentawai. Barakaya dan salam pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
4: Dendang dangdut.
0: Halo. Waalaikumsalam, Mama.
4: Benar-benar ya. Kehilangan tapi benar-benar.
0: Iya, Ma. Banget ya. Iya, sedih sekali. Apalagi Mama ya, udah dekat banget sama Ari.
4: Mama tuh di rumah ditemani sekarang.
0: Oh iya,
4: gak bisa sendiri. Kalau ini udah berapa hari kan gak bisa makan ya. Apa aja yang bisa masuk sama susu, kayak apa. Yo, nah hari ini Mama tuh mau pergi, ya kan? Wow, dia harus pergi tuh. Ada belakang teman. Mau nggak tuh makan? Makan dia nggak pergi katanya, ya Allah makan nasi dikit udah,
0: iya.
4: Tapi emang susah ya, nah ini susah banget, nah ini si Ali ini terlalu iya. Dekat
0: terlalu dekat. Padahal baru sebentar tapi rasanya udah kenal lama gitu ya, Maya.
4: Kenal lama. Mm-mm. Dan dia cerita ke mamanya. Mm-mm. Bahwa dia punya mama satu lagi namanya Mama Zu. Makanya kemarin di depan jenazah itu mamanya menangis. Mm-mm. Bilang, dia kan gak nangis kemarin kelihatan tadinya ya. Mm-mm. Itu dia bilang, jadi berarti ibu ya Mama Zu. Itu Bu, kata iya Bu, berapa umur, panggil Umi aja ke saya. Waduh kemarin ya sampai saya gak nyangka ini rupanya Mama Zu Adi ya. Dia bilang, Mama tenang aja, Mama sibuk. Mau kerja papa, hari ada mama satu lagi gitu ya Allah. Itu yang sama mama gak bisa hilang loh, bener.
0: Iya,
4: jadi dia ngaku ke mamanya langsung gitu loh.
0: Iya betul. Dan ternyata makanya, emang ditelusuri emang saudaraan ya. Ada saudaraan juga sama Ari ternyata kan.
4: Ini saudaraan.
0: Iya betul.
4: Jadi gini,
0: jadi emang gak heran langsung deket lagi. Gitu kan.
4: Mama minta lagu ini minta kepada semua pro satu, pro dua, pro empat, semuanya yang ikut dari acara-acara ini, mohon mendoakan Nari sampai 40 hari ya, untuk selamanya sebetulnya, tapi kita bersama-sama lagi mendoakan karena ya insya Allah dia anak surga. Dia baik banget.
0: Amin. Dia baik banget.
4: Orang tuanya hormat dan lain. Jadi kita mendoakan Nari semoga dia diterima amal ibadahnya, iman Islamnya, diampuni kekhilafannya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari sisa kubur, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisa Allah, di surganya Allah.
0: Amin.
4: Ya, jadi kita dan kita bisa begitu aja, cuman kita berusaha supaya hari ini tenang di sana.
0: Ya, amin. Ya. Iya.
4: Mama, okay, Mama. Kita juga Anas keluarga, semoga sehat waktu yang lain mati. Anas juga jaga pembuktian, jangan terlalu berhenti atau kerja. Hari ini kan orang kerja, gila kerja.
0: Betul.
4: Mudah-mudahan kalian
0: workaholic
4: kita menyimbang kita. Ah, sampai di mana kita bekerja? Ya, nak.
0: Iya. Siap, Mas. Siap.
4: Mas Kian dan Kama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang Mama Zur bilang, Dusana Pandangan, kami berharap ya mendoakan Ari selama 40 hari ya, 40 hari berturut-turut. Karena beliau memang orang yang sangat-sangat baik pada semua orang. Dia gak suka pilih teman, dia tuh humble orangnya. Dari kalangan manapun dia selalu berteman. Dan setiap orang yang baru kenal sama dia pasti selalu merasakan kedekatan yang luar biasa. Ya, Dusana Pandangan. Oke. Kita ke lagu berikut ini dulu. Dusana Pandangan, Beko Kito Babali di Pro Ampera di Padang, masih di Pro Ampera di Padang di Dendang Dangdut. Tetap bersama di 92,4 MHz Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyoh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan Padang kini kupuku 6 balik lebih sampai 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tarik mau balik di 812-1 atau di 08-660-92-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Onge, Pak Goyang Kito, Onge,
0: Fitro, Onge. Halo Fitro, Mbak Kaba Fitro.
1: Onge, sehagi asya awak, Mange, kelanang baring, Mange.
0: Iyo Fitro, doakan Bang Ari, yo Fitro.
1: Awak, alapannya bersebut sama Bang Ari, Mange.
0: Iyo,
1: betul. Tapi awak bersebut, Ayu Haji. Jadi awak, ada permintaan dari aduh anak UKK PK WMP bang nyo pernah siaran di Poguo nyo kan kini lagi radio swasta dan ke pada hari Selasa petang yang di pada Payaman tuh dia nyawa hari Rabu pagi subuh lah sudah subuh siarah nang nelfon ko agaknya. Aku telponnya awak David lo. Ko ado kabar CR. Aku agaknya. Ingat nyo joong bang Ari dulu. Tahu kan yang dulu siaran jo awak di Pobuo. Iya. Maafin bang Ari yo David lo. Awak alah mengannya gak terkabar. Yo awak ada rencanan yang pakai kasingan tapi awak tak tahu gimana jalannya gol.
0: Iya betul.
1: Yo tu lah ni awak ada rencanan ni yang kai padang. Ma tahu ada ulang yang pakai kasingan kan tapi ulangnya ya macam cara kemana.
0: Awak Fitro seorang payah lo nak.
1: Yo, awak dia kadang bangkitku pak, tidak nampak wacau.
0: Iyo, kirim doa sila Fitro. Mudah-mudahan lapangkan kuburnya.
1: Awak ala manggap inyo ku abang awak, dan inyo pun ala manggap awak ko masuk adik kandung ma. Itu pasang kaki inyo, waktu awak bersebut inyo ma, pengen. Awak ala manggap Fitro ko. Adik kandung awak makanya ikut pasang inyo sampai kini masih tanyanya dia awak mana
0: iyo betul
1: bahwa itu awak nilai bangga tua dan mohon inyo dapat kabar awak dari kawan-kawan di UKKPK UMP yang tahu inyo inyo sakit-sakit biasa makanya
0: iyo.
1: Iyo, tapi capek panas. Padahal, lo lah warna mana? Adang, awak kok awak pergi ke sini mana? Awak kok pergi ke Padang tu? Kalau pulang, dibayarnya awak ojek mana? Dibayarnya awak ojek. Adang, dibayarnya awak kui. Kau jawab ni apa? Awak kan kerja mau balik ya? Balik ya? Isu awak ke air pedang lah, cabar lah, sekian aja, gila-gila kan. Dibawanya awak kuih, roti, kok ni segala macam awak dibawaannya mana. Itu uang yang acok menjamu awak kalau awak pakai ke sini mana. Isu awak pakai awak ke air pedang siya, ngambarannya awak. Biasa ini orang yang cik-cik ni orang gambaran awak gak membawa awak kamar-kamar inyo kau semangat gak ada yang lain
0: semangat iyo
1: besok siang ni wah pahami awak kalau besok kaya padahal siang gak membawa awak semangat
0: iyo aduh-aduh saya baik korang yang membantu
1: wah ni agang kok nyo menangi ya tuan ni ada awak awak iyo cempat saya awak gak mau awak mak gak mau awak makan mak ni gak mau makan gak mau makan rayu kadang nampak dia luang bak kaman makan pia gak mau awak Manggis itu kuih saya awak. Iya. Di air padang, di pelante, di pebuah, di pusaku saya awak. Suhat, orang kan tak tahu. Awak bangga, awak kong fresh, fresh bangga sama bayi itu. Sama awak jauh. Dia, bahari, dia. Orang nambah tiga kau adalah orang dan rabiah. Kati yang bangga sama awak mana.
0: Masya Allah.
1: Awak bawa, yang tamu bangga bahari yang ni ya. Bahari tu dan selalu kama awak awak dikanya kan lah. Enggak ada kawan-kawan yang lain yang ngabangkok bahari. Awak kanya ke kawan-kawan yang lain enggak ada tu. Bahari tu lah dengan cik-cik mudah-mudahan ditunggu ada yang bisa menurut akhirnya ada Icing, ada Ade, ada Rani. Awak bawa adik-adik ko, akak-akak ko bisa mengelihan posisi bayi anaknya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. So, awak minta di siko ikut pasang dari kawan-kawan dari anak UKKP ke WMP yang dulu pernah magang di Padang. Akak bangsa mau bayi. Kalau sampaikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona pandangan, dua unit kendaraan masuk jurang di kawasan Kelo S, City Jaulawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dini hari. Peristiwa terjadi saat kedua kendaraan berhenti akibat antrian lalu lintas. Komandan Regu Kantor SAR Kelas 2A Padang, John Rival, kepada RRI mengatakan, tim SAR mengerahkan 10 personel, 100 sarana dan prasarana menuju lokasi untuk memastikan kondisi pengemudi dan melakukan evakuasi. Kemudian saat tibonyo di lokasi, tim awalnya mendapatkan informasi basonyo masih terdapat seorang pengemudi di dalam mobil pick up dan masuk ke dalam jurang. Namun sesudah dilakukan penyisiran di sekitar kendaraan hingga ke bagian bawah jurang, petugas indak menemukan tanda-tanda keberadaan pengemudi. Informasi selanjutnya, pelaku usaha mikro ketek Jo Menengah di Sumatera Barat diminta segera mengurus sertifikasi halal. Tenggat kewajiban pengurusan ditetapkan pada 7 Oktober 2026. Kewajiban tasabuk mencakup produk makanan dan minuman, barang gunaan, kosmetik, jasa penyembelihan, sarato ube-ube tradisional, dan beredar di masyarakat. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan, Bate Wakatu 7 Oktober 2026 berlaku untuk pelaku usaha mikro ketek dan masuk dalam sektor wajib sertifikasi halal. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal juga Allah berlaku untuk pelaku usaha menengah dan juga besar dengan Bate Wakatu dan Allah jatuh pada Oktober 2024.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps saja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: rri.co.id
7: rri.co.id complete.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: rri.co.id.
8: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: 4 RRI Padang.

khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80-an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Padang ya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha Suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting, karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya, dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan

itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Negeri Ini Milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersiapkan

tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap

0: dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Adun Sana Pandanga, tim Kabau Sirah asal Padang FC memulai perjuangannya pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 yang menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana grup A. Laga itu akan berlangsung di Stadion Haji Dirmutala, Banda Aceh, Minggu malam. Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Sang Padang FC, Spartax, Fembi Fernando mengatakan, lagu perdana menjadi momentum penting bagi Kabau Sirah untuk membuka kompetisi jo hasil positif. Menurut Fembi, kemenangan pada lagu perdana akan menjadi modal berharga bagi Sang Padang FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bahkan para pendukung berharap Kabau Sirah mampu menyapu bersih 3 pertandingan awal sebagai sinyal positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim kini.

dun sa napandanga. Sa Ratio 6, Jorong. Padu 25 nagarinan tasebar di 10 kecamatan di Kabupaten Darmas Raya. Terdampak kekeringan dan krisis air beras ya. Jauh total 3.554 kepala keluarga terdampak. Data itu diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Darmas Raya. Dari 11 kecamatan di daerah itu, hanya kecamatan Sambilan Koto dan Alun melaporkan adanya wilayah terdampak kekeringan. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani di Pulau Puncong mengatakan Pemda telah membantu satuan tugas penanganan kemarau untuk mempercepat penanganan termasuk pendistribusian air beras kepada masyarakat serta pompa air untuk areal pertanian nan terdampak. Sebagai langkah tanggap awal, pemerintah daerah mengerahkan armada mototangki untuk mendistribusikan air beras ke wilayah yang mengalami kekurangan air.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah dari Padang, Suri Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berangga di mana saja berada. Senang sekali dan selamat malamku kita obat subalia melalui 92.5 MHz kode berangga di Ranah Minang Malam. Sampai beko selesai di jam 2 balik malam ya. Dan untuk selamat berangga program hiburan serta informasi-informasi lah kami siapkan untuk menangami dunia sana ya. Di malam minggu di sana aku, terutama untuk di sana dan tidak ke mana-mana di malam kini aku dan hanya di rumah saja ya. Tapi untuk yang keluar rumah pun ya mungkin diingatkan juga untuk lebih waspada karena sesuai jokeran kita kini kita sedang dilingkupi kebiasa enak. Walaupun telah turun hujan tapi kayaknya kita tetap lebih waspada juga untuk tidak lupa membawa masker ya. Yalah dun sana padangga jam sana waleh te jam 7.5 sampai 8 menit waktu Indonesia Barat kini ko kita di segmen pesona etnis Nusantara tentunya jo rangkaian lagu-lagu daerah-daerah Nusantara di malam kini sampai beko ka jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Yalah dun sana padangga setelah sudah dibuka tadi jo sebuah lagu dari Lombok berjudul Kembang Sedin Langan. Berarti kita beralihkan lagu dari Sunda dari Asep Darso berjudul Asoy.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baya Dun, Sana Barangkas, selamat malam dan terima kasih Dun Sana. Dun Sana masih tetap bersama kami. Perompak RRI Padang di malam minggu Dunsana Kiniko ya. Dan selama malam minggu Dunsana, nah bagi Dunsana dan mempunyai agenda di malam minggu ko, dan bagi Nanda ada kemana-mana atau di rumah saja, tetap di 92.4 MHz ya. Dan kami akan mengawani malam minggu Dunsana jo hiburan-hiburan rancabana serta program-program lainnya Dunsana Padang ya. Sampai ko ke jam 2 balai waktu Indonesia Barat dan mulai malam kita bersama di malam nanko. Yalah Dun Sana Padanga, sesudah tadi kami kawani Dun Sana jo lagu-lagu daerah-daerah lain di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara. Tandanya kita kawa balik ke lagu-lagu Pak Minang balik Dun Sana Padanga ya, sampai beko ke jam 8 malam ya. Maksud kami ke sampai ke jam 9 malam sebelum kita baralih ke salam bacawe di malam nanko. Nah namun seru biasa nonton orang kan sebelum kita nikmati balik lagu-lagu Pak Minang kok. Mulah kita dengarkan balik sebuah drama legenda dan malam nangko mangke legenda Cakra Buana. Selamat malam di sana dan selamat menikmati.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbakku Ki Gedang Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbakku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbakku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datu Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas, menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua, menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, Don Sal Penengah, sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, ada sebuah informasi menarik ke Don Sal Penengah tentang mengenal thrifting, ya, tren belanja hemat, jo ramah lingkungan. Nah, Don Sal Penengah, thrifting berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau hemat, ya. Thrifting adalah kegiatan membeli barang pakai, serupa pakaian maupun aksesori, dan masih layak digunakan jo harga kota jangkau. Aktivitas ko kini menjadi tren karena kita bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Nah, selain karena itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Thrifting dianggap sebagai kegiatan dan mendukung gerakan ramah lingkungan. Trenko sajalan pulo jo konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Malansir dari berbagai sumber, tampak penjualan barang thrifting jo bervariasi. Adonan langsung dari toko dan adonan berjualan di media sosial. Barang-barang yang dijual pun beragam, mulai dari baju biasa hingga baju edisi terbatik dari merek-merek nan ternama. Harga barang thrift umumnya jual ramah di kantong, sebenarnya. Meski sama seluruhnya tergantung pada lokasi thrifting. Jika kawasan itu terkenal mahal, lebih baik dihindari saja kerana kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harga, ya. Nah, walaupun kita telah mendapatkan barang yang sesuai jo keinginan, terdapat beberapa kekurangan atau resiko dalam melakukan aktivitas ko. Salah satunya adalah kerana ko merupakan barang rusak atau kumuh, atau maksudnya bukan kumuh, atau bernoda atau tak kontaminasi kotoran maupun jamur. Nah, oleh karena itu akan lebih baik bagi kita jika memperhatikan barang dan kembali secara lebih detail. Periksa kondisi barang secara teliti, ya. Yalah, Don sana padanya. Itunya satu informasi menarik, merupakan ringan untuk kita malam kini ko tentang mengenal thrifting, tren belanja hemat dan ramah lingkungan. Yalah, Don sana informasi tadi bawa kita ke jam 20 lewat 42 minit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan ke lagu pop Minang berikutnya. Ya, dari Dabi berjudul Maafkan Denai, ya. Dan kita akan masih jauh lagu Pak Minangko sampai jam 9 malam sebelum kita melangkah ke Salam Bacawe.

Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Ali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, selamat malam. Dan terima kasih, Dun Sana, masih tetap bersama kami di jam 21 lewat 3 menit. Ini kode 9 penuh, Sumatera. Dan tentunya kita di Salam Bajawe di malam hari Nanko, ya. Yalah, Dun, Sana Perengah, Suara Biasa. Kita akan bersama lebih kurang 2 jam. Sampai besok jam 23 waktu Indonesia Barat atau jam salim malam. Dan salam bisa bergabung di 0751-812-14 maupun di 0816-09-2-0 ya, ambo gunakan atau bisa dosa gunakan untuk bergabung di salam bacawe malam kini kok ya. Jadilah dosa perangah. Kalau begitu kita mulai buka ya, untuk salam bacawe kita ya. Ya, telepon pertama kita terima di 812-14. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih ya. Lama gak buang. Ya, kita kena morning siapa lah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti. Selamat malam lagi, Muti.
0: Malam, Dabuyung.
1: Dabuyung,
0: udah. Eh, Daroni, ya. Ambulu. Apa kabar, Daroni?
1: Oh, sedih warna aku, ha.
0: Syukurlah tuh ya.
1: Nomor tamu, Muti, ya.
0: Hah?
1: Nomor tamu, warna?
0: Iya, nomor tamu.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Iya, betul. Alagu.
1: Muti balik segi segini kah?
0: Alhamdulillah segi. Alagu dari ni kah?
1: Oh, biasa lah.
0: Apa tu? Tapi
1: dia sesuai janji lah dari Dalmon.
0: Tadi dia sesuai janji ya.
1: Ya. Yang
0: mesti petang tu. Okey. Okey. Salamnya untuk si
1: Adar ni. Oh, salam pertama tu untuk Mutia keluarga lu.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mutia sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Umur panjang dan sakit murah. Itu tu sudah tu salam untuk keluarga si Ari. Kau dapat tambah hendaknya menilmu cobaan.
0: Amin, ya.
1: Si hari ko semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wataala anaknya.
0: Amin, amin.
1: Dimasukkan ke kasur gua jannah kuna ingatnya.
0: Iya, amin.
1: Tu sudah tu salam untuk Umi Desi di Asratek, Kak Nana di Balimbiang.
0: Iya.
1: Umi Jita di Priaman. Tu ayam petang yang di sebelah awak tu saya tu mesti yang ada mesti ada yang ambil di sebelah awak mah. Si Unida yang dibuat luang tu.
0: Oh, Uni apa? Uni Indah.
1: Uni Indah. Ya. Sampai salam aja Uni Indah dari yang perlu mesti ada Uni Jambak. Kadiam.
0: Jadi.
1: Kalau telefon ale masuk kau mesti.
0: Lomo tu dah.
1: Ya.
0: Tunggu aja kena. Kalau lebih bisa masuk.
1: Iya, kau masuk sampai salam kali orang ni ya.
0: Insyaallah.
1: Roni Jambak ya.
0: Jadi.
1: Tu sudah tu salam untuk Ajo Bagindo Tommy. Pak Buyon Tapai.
0: Yo.
1: Tu Ibu Zur, Ibu Yul, Ibu Linta. Bu Nur Simpang Gia. Pak Nur Tanjung di Sangke.
0: Ya.
1: Tu Bunda Queen. Tu sudah tu salam balik jo Unida di Lubuk Luang. Tu sudah tu salam untuk Pak Uyon. Tu Pak Edi Kumis, Macam Kumbang. Pak Munir.
0: Iya.
1: Ajo Pat siapa Pati John Patikawa. Si Nanda di Bukit Tinggi.
0: Okey.
1: Sudah tu Widiana, sudah tu Om Peter.
0: Om Peter. Ya.
1: Sudah tu Uni Lala, Uni Ulan Olala. lah di bumi kami sudah lama ya.
0: Okey.
1: Tinggal dari Dira cek jauh tapi sampai bo.
0: Jadi.
1: Yang datang sebut nama dapat salam kompak dari Ampuh Mutia di tabia sudah lama mesti ya kata dah.
0: Okey.
1: Jadi terima kasih banyak Muti.
0: Yo Darmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daroni Jambak. Dorangnya. Dan berada di Tabiang di belakang Biskuit Asia ya. Inilah. Kalau begitu dari GSM kita beralih ke 812 sampai tentunya ya. Siap ginangan ya. Kita akan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, Bang.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Yo, Gindo.
2: Awas ya, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Gindo lagi gak lele sih, lo.
2: Oi. Dia TCG lo, tak pandai banyak bira.
0: Dia TCG tu, cuga.
2: Ay, cuga, ya.
0: Ya,
2: itu
0: enggak
2: tuh
0: besok sih sudah
2: mana?
0: Woi, dah dulu tuh dong. Aha. Ya nak coga cirang ah.
2: Coga
0: lah. Aduh, apa sih? Sikit rambut sih bagok bagok mbak. Sikit rambut sih bagok mbak.
2: Bagok mbak ya. Betul lah.
0: Iyalah. Oke, Gindo.
2: Iya bang.
0: Sarang lima Gindo.
2: Iya bang.
0: Ya.
2: Sarang rumah.
0: Ah, rumah ya.
2: Iya.
0: Alah selesai pokok.
2: Oh, mau kulawi.
0: Mau kulawi ya.
2: Yang tadi bang.
0: Alah dapat ukuran ya.
2: Indah bahasa dari menteri saja. Dalamnya indah bahasa dari menteri saja.
0: Ini kan, tapi dalam lawi bisa duku aja dong.
2: Batu aja, tapi indah bahasa dari menteri saja.
0: Oh, indah bahasa ya.
2: Dari menteri saja.
0: Iya, nanti iya. Berasa dari menteri saja buku orang. Iya lah Gindo.
2: Dari siapa bang? Dari Rayola pilihan je bang.
0: Rayola?
2: Iya bang pilihan je.
0: Pilihan. Rayola.
2: Iya.
0: Kawan deh banyak kau hei. Apa pilihan kau?
2: Iya nanti saya jual tiap malam bang.
0: Saya titu ada kalau titu Indo tu.
2: Ya, mesti pilih lah muka bang.
0: Tu kalau ni. Rintangan pasti kita ada.
2: Suatu. Rintangan kau pasti ada bang.
0: Iyalah.
2: Indah lari ya lah.
0: Masuk mana ya? Jadi lah. Rintangan pasti kita kadang ya.
2: Iyalah.
0: Agak kadang jumba kok, ha?
2: Iya. Tapi ala kita ke kamu mah. Ala jumpenin jumba cuma.
0: Iya.
2: Wah, dulu dia di jadang itu.
0: Dah lupa nanti itu ya.
2: Oi, ambo. Asal sebijian mau ke kamu tu tak kalah dulu.
0: Iya.
2: Ambo tu nak tidak berangin tu bang.
0: Tidak.
2: Cuma asli ambo tu legali dengan.
0: Legali ya. Dekane ampeh ya. Ayo.
2: Gali-gali ati pun kan.
0: Alah. Gali-gali ati. Ojo. Gali-gali ati dia jo.
2: Ayo lah. Aku masuk ke bawah tapi bang.
0: Ha?
2: Aku masuk ni kau sawi boleh tu.
0: Ya.
2: Ayo jo anai. Gali-gali ati aja jo.
0: Kita dia dia ya. Ayo.
2: Ya. Dia ke dia jo nya tapi pada go ya.
0: Yo. Enam orang lama.
2: Iya.
0: Tu.
2: Dah salah nak mana?
0: Iyalah. Okay lah Indo.
2: Iya bang.
0: Salam Indo.
2: Salam bertemu tu abang lo.
0: Kasih Indo.
2: Sama petugas. Saya keluarga abang ya.
0: Amin.
2: Sudah tu. Bayul, Jana, Bulan, Nana, Pak Nur.
0: Ya.
2: Minta Pai. Duo R.
0: 2R ya.
2: Iya.
0: Jadi.
2: Sudah tu kemudian jeda. Sudah tu. Itu lah bang.
0: Ada buku lain.
2: Siapa tu? Tentu di kepel mula.
0: Oh iya.
2: Mereka tidak lo kesal kesal mereka tu. Baju je tidak mau nyepo segala tu je.
0: Yo lumayan. Mungkin
2: lo kok.
0: Iyalah.
2: Asal tu kakak mula bang.
0: Ayo kakak jangan pon.
2: Itu tu nak saya lupa tu bang.
0: Lupa kakak kau nak tantuin orang pulang ke? Ani universiti universiti mana ni kau? Siti ni universiti mana ni kau?
2: Di rumah.
0: Kita ada rumah dah.
2: Dah kita rumah lah.
0: Oh betul.
2: Ni sana di belakang kau.
0: Oh ya. Okay.
2: Kita cara membeli kopi dah mengah
0: tu. Gak lama lo kopi set ni. Tapi jangan masukkan garam. Iyalah. Okay dong.
2: Makasih bang.
0: Yuk Indo, sama Indo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy di Pariaman ya, Lawak Kabuang. Dari telepon 0751 kok kita ke 0811 tentunya. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak Nur.
3: Yeti.
0: Sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Uti ba.
0: Alhamdulillah lai sama Pak Nur.
3: Itu nampar uti.
0: Yo Pak Nur.
3: Banyaklah uti lah sehat dah.
0: Yo batu. Batu mana Pak Nur. Halo ke Pak Nur ni kok.
3: Kok anu batih. Condong mato ti.
0: Condong mato kanan rancak, cenong selero kanan lama. Condong mato dari Alvina Brenner atau dari Adim?
3: Alvina Brenner lagi.
0: Alvina Brenner. Jadi ya. Siap kebutan ya. Kok. Oke. Okay. Yo Pak Nur, silakan Pak Nur, seneng ka bahasa po.
3: Salam menyambut uti lu sekeluarga kan.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Agar sakia dan berkah.
0: Amin.
3: Sudah tu dapat keturunan yang saleh.
0: Amin.
3: Sudah tu untuk keluarga almarhum. Mudah-mudahan sabar menerima ujian kan.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan diganti yang lebih lewat kan.
0: Amin.
3: Sudah tu untuk nak masuk tadi kan sia-sia tadi
0: ada apa
3: Roni Jamba. Ajo
0: Bagindo Tommy.
3: Bagindo Tommy ya. Kakaknya. Sudah tu Bunda Queen. Sudah tu Macam Cikumbang.
0: Ya.
3: Sianu Diana. Diana sudah tu Ulan. Bu Zur. Nana.
0: Ya.
3: Putri Tanjung. Sudah tu Uni Gita kau dua lah mati.
0: Dua lah ya.
3: Uni Gita nak di Periaman. Amu hari Sabtu bersuara juga. Uni Gita nyo dia nu kan di pasar pagi.
0: Ya.
3: Beliau tu nak dah masuk dah cuma yang monitor tadi.
0: Iya.
3: Nyo tahu sinyo Pak Nur ya. Sama-sama merisau kesihatan kami kan.
0: Oh iya.
3: Untuk Umi Gita tu kan. Sudah tu untuk Angkura Jokaci, Malin Sampono, Maitam Sekumbang, Buyang Tapai, Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang. Sudah tu Pak Ania namanya lupa lama.
0: Dia bungkus.
3: Yang mana pelambu kan?
0: Nanti
3: balai baru kan?
0: Ya.
3: Pak Zainal.
0: Pak Zainal.
3: Ya. Sudah tu, telefon saya dah dapat lama dia. Saya dengan kawan mutih waktu menyata, Sultan Mudo.
0: Pak Sultan Mudo.
3: Tadi dapat lama, buang telefon nama dia Sultan Mudo tu tadi kan.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan dia sihat kan.
0: Amin.
3: Sudah tu untuk Petro, Adi Tanjung sudah tu Bujang Tarusan, Bujang Paibo, Pak Munir di Periaman, Pak Bujang di Indah Ruang kan. Asadoi selatih.
0: Asadoi ya, jadi.
3: Terima kasih dia.
0: Ya Pak Nur.
3: Mudah-mudahan uti sehat selalu kan.
0: Amin ya Allah.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung Nusa Tenggara di Cangkeh ya, tapi ini Kampung Baru. Jadi mula halah Bagabuang udah Roni Jamba, terus Bagda Tommy dan Pak Nur Tanjung. Nah, itu kita kalah gula sama enggak ya. Aduh. Padiah di Seso Janji dari Talmon untuk udah Roni Jamba ya. Sudah tu ada rintangan pasti kita hadang dari Rayo Lajo dan Lanel Maestro untuk Gunotomi dan Jodong Mato dari Alfred Brenner untuk Pak Nur Tanjung. Jangan kau kemana sana, kita ke Bali sesudah tiga lagu kok. Tetap di Romperi Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Konyol Padia di Sejajar. Selamat malam dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batagak Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Maelo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Jam 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat dan sebenarnya baru setengah perjalanan berarti gitu ya nak. Dan kita masih ada waktu yang lebih kurang 1 jam lebih sekete ya. Yalah dan salam berangkalah, kita dengarkan 3 buah lagu tadi. Aduh, lagu dari permintaannya Darmi Jamba, Padiah di Sasa Janji dari Salmon. Kemudian aduh, permintaan Bagindo, Bunda Tommy, Rintangan Pasti Kito Hadang, dan Cendong Mato untuk Pak Nur Tanjung ya. Jadilah dengan salam berangkat, kalau begitu dengan senang kita akan lanjutkan salam bajak kita ke salam berangkat ya. Dan seru biasa dua line telepon masih kami buka tentunya ya. Dan lah adonan mengenyang hijau ya. Oke, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Mutia.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Mutia.
0: Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan.
1: Iya, ya.
0: Bagaimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mutia sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mutia ya. Balik,
0: sehat. Alhamdulillah, serupu itu, Ustaz, ya. Ba di situ kabui aman.
1: Kabui banyak je
0: ya. Banyak je ya. Ya, walaupun lah hujan tadi stek ya. Mudah-mudahan besok lusa tiba hujan enggak boleh, tapi ya mudah-mudahan enggaklah mendatangkan banjir semacam mana. Iyalah Pak Sultan Pamenan, anan ka wadanga. Anak kok dengar lagu ini.
1: Kamu
0: Kecil-kecil.
1: Sebabnya keluarga gitu lah, dulu daripada kita kan.
0: Iya betul.
1: Jadi kok secara adat ini di kampung namanya ya. Rambut kan di kampung tinggal.
0: Oh di kampung di
1: luar bersuang ya. Jadi kalau kami di luar bersuang tu nanti ya. Kok elok-elok bapang dia kan. Kok alik buruk bamburan.
0: Iya.
1: Jadi kini kok sering serupa kami nan mana pengalpon kita mencari kalau macam ya. Kalau kamu anak jin dua mana?
0: Ya.
1: Jadi anak jin dua ketentunya kau dapat ini kau lihat lagi sila mengilau kan itu. Nah, jadi kini itu gua mau show kan ya kalau bisa. Kata-kata orang kini itu secara menjanguak namanya gitu kalau mau dia Allah. Secara bersama-sama kena mau dan penelpon-penelpon kebangkit lah.
0: Iya.
1: Jadi tanda nyawa lah ada hubungan kan. Nah, jadi itu yang sudah lembong dia jembat sama berusakan nak lah baru lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi awak mungkin gini kau nak kabur hubungan mungkin nak selantar lah.
0: Betul.
1: Kalau ada aja ngok di badan baru ada aja nafsu gini kau untuk bergurau kau lah. Mungkin nak keputih bergurau lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kini kau lho juga gini kau kerja malik kita jangan menyanggup apa kira-kira nanti ya itu yang sama lalu ya.
0: Iya.
1: Ya, nah, jadi kami gini tu sebenarnya itu kan memasukkan usulan tentu kamu setia kami yang mikir.
0: Ambo nah, payun lo jaga kawan lo nih Pak Pastan ya. Soalnya nah, nyok, awak dah tahu lo kini posisi keluarga iya. Riko di mana kini gitu lah kan.
1: Nah, iya, jadi lah ya. Jadi kalau bisa macam ya.
0: Ya.
1: Awak dengan kabar kau itu cuma rasu.
0: Ya.
1: Nanti cuma rasu kan lama jawab ketuju orang kan.
0: Ya.
1: Kalau galak kini kau dalam telefon sependai orang segalang. Nanti cuma rasu kau lah.
0: Iya.
1: Nah, itu yang berusaha kurang tua, nanti yang memasukkan usulan.
0: Betul.
1: Jadi kecil-kecil orang, gini, kau papan sebilah, namanya papan salam sih. Sabun sebatang dan tu ada basuh wasi awak.
0: Ya.
1: Walaupun hanya gini tu lagi, cuma gini dia nak basuh wasi awak, bak, apa itu? Ya lagunya, Mutia.
0: Ya.
1: Lagunya Salisiah Jalan ni, jadi Mutia.
0: Salisiah Jalan?
1: Ya.
0: Salisiah Jalan, ya. Salisiah Jalan.

0: Dah nampak dah Pak Ustaz.
1: Ada lah okay, ya.
0: Dah nampak je dah ya.
1: Dah mesti tagak lah.
0: Ha?
1: Batu tagak dia Yogi.
0: Apa tagak Pak Ustaz?
1: Batu tagak.
0: Batu tagak.
1: Dia penyanyi Yogi.
0: Yogi ya.
1: Ya.
0: Batu tagak Yogi. Lain.
1: Lain dia.
0: Ha, itu lain Pak Ustaz.
1: Ya, salam-salamnya satu pendengar perantik lah. Tidak kau sebut nama di Bagala benar tak?
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, kalau dengan Pak Ustaz permainan, mesti saya dulu kali tahu. Ya, jadi, terima kasih banyak-banyak mesti ya.
0: Sama-sama Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan Pamenan ya. Nan ada di Lubuk Minturun, okey. Yalah, terima kasih Pak Sultan, dan kita akan lanjutkan kesalahan-kesalahan Pak Sultan tu berko mau cuba payon dengan kawan Ustaz di teknisnya, dan selama sampai kini kami belum tahu keluarga Riko antahnya di sampai rumahnya yang biasa atau di pihak keluarga kaum istrinya. Lu dapat kontak sebenarnya istrinya belum masuk sampai kini lah Pak Sultan. Lu masuk kerajo lah doh, kan? Jadi belum bisa lah mau menggih jawaban pasti lah Ustaz apa punya gitu kan. Baik, aku mau bawa sampai perlu ke kawan perampek lain mbak rancaknya gitu ya. Itu. Kalau dia butuh rancak mana tuh kalau itu kan. Tentunya kita harus terahmi ya kan. Nah, cuman tentu istilahnya lantaran kita serang berdua eh. Itu apa yang lalu Ustaz ya. Yalah, kalau itu kita ke 08-1066-0924-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya Bu Zur.
2: Sehat. Sejak kemarin, ibu nggak pernah dapat tiap hari sampai 2 jam terus lapor sama Adit. Nggak pernah dapat, kenapa ya?
0: Kan biasa kan seperti itu Bu, kan nomornya bagi bergantian gitu loh kan Bu ya. Jadi ya enggak bisa jadi waktu itu pas saya ambil yang di ini, ibu masuk di handphone dan ibu silakan masuk ke handphone gitu ya. Coba ke 812-414 juga. Nah, bisa jadi mungkin pas keambil gitu Bu. Itu aja Bu masalahnya. Bukan apa-apa ya.
2: Mungkin dia sedih banget. Sebetulnya bukan untuk minta lagu untuk ini ya. Kan, nah, kita dengar
0: ya, maaf Bu Zur ya. Ini seperti ini, ibu nelfon kan ke WA gitu ya. Suaranya enggak bagus, ibu enggak jelas gitu loh. Dari dulu kayak gitu juga sering ada. Bagusnya teleponnya ke nomor ini tapi pakai telepon gitu loh kan Bu, bukan WA. Jadi enggak jelas nih.
2: Tapi saya nggak bisa
0: hidup sih. Gimana Bu? Halo?
2: Apa ya? Nggak bisa saya.
0: Nggak bisa? Nggak, maksudnya gimana ya? Kita telepon ke nomor 08-1166-0920. Teman dengan telepon biasa gitu loh. Maksudnya berpakai yang bukan yang dari WA gitu loh Bu. Dari telepon biasanya gitu Bu. Kayak teman lain kayak gitu juga.
2: Tapi setelah ini begini. Tapi semua baik jazz musik sementara ada kalau juga ya. Mungkin nasib saya kali ya.
0: Halo.
2: Sudah takdir ya, nggak dapat kali ya. Memang bisa sudah kebetulan kali nggak apa-apa.
0: Oke Bu.
2: Iya
0: Bu.
2: Enggak. Kita minta kepada semua pemirsa di perempat terutama pada satu sama tiga juga. Mari kita sama-sama mendoakan hari ini. Karena 40 hari dengan pengajian dengan 40 hari itu masih ada. Ya, masih arwahnya itu masih kita masih dengar ya. Jadi kita mari kita semua mendoakan semoga di sini diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, tempatkan tempat di Allah SWT. Memang tadi banyak yang bertanya ya di mana. Kalau saya memang dari mulai aku sakit dia dari dulu dia di Batam itu saya sudah mengikuti adik terus mendukung adik sampai pun sama Arben untuk itu juga saya kejar dulu rumah sakit tapi Allah akan berkehendak lain. Tapi orang yang lain juga kepingin seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita nggak tahu di mana. Itu juga kalau diinginkan aja ya, supaya kita bisa. Kalau saya sih memang udah sampai di pergi kemarin sampai ke makam saya ikut. Saya, karena saya mengikuti dari pergi.
0: Ya, ya. Iya Bu, maaf Bu, saya nggak bisa dengan nangkap dengan bagus ini Bu. Ya, nggak apa-apa terus saja kalau Ibu pakai ini terus.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Saya nggak bisa pindah.

0: Ya, ada di 07751 kita ke 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo Bang Adin.
0: Halo Jo.
1: Ma, Bang Adin.
0: Emma, ya, oke Ma.
1: Apa kabar Bang Adin?
0: Alhamdulillah sehat. Emma nelfon di WA kok, bukan?
1: Enggak,
0: kok biasa. Biasa ya. Nah, kalau
1: itu cuma emang di radio loh.
0: Ah, iya, kalau emang kok di radio kok. Ah, dengan radio.
1: Iyalah, dia lewat dia.
0: Ah, itu lebih rahasia kan. Jadi itu, memang itu kayaknya kalau nelfon Jo dari WA, ya dari WA ke WA di si Koko kurang. Tadi tanggal di radio Pak waktu Bu nelfon agak apa enggak? Sit gitu enggak?
1: Iya, nanya
0: lain lah, taruh udur tadi. Ah, itu. Jadi bukan nama bapak ya gitu ya. Bukan nama pun, memang itu iya. Itu faktanya. Kalau awak telepon dari WA ke WA, di mixer awak kok, enggak, tak sapi suara itu kadang tuh putih gitu lah kan. Tapi kalau dari telepon biasa, nggak bisa tuh. Nah, kayak di kok lah, ya kan? Iya,
1: terus tak merespon, tetap aja aneh.
0: Ya, oke. Okay. Iyalah, Emma.
1: Ya
0: Bang Di. Sehat Emma.
1: Alhamdulillah.
0: Oke Ma.
1: Selamat ulang tahun tuh RI ya Bang.
0: Iya Ma.
1: Oh, terkenal deh Ma Bang Adi lah itu dulu.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan Bang Adi terima di Allah dalam kubur.
0: Amin.
1: Bang Adi ke rumah di mana tuh Bang Adi?
0: Di sekitar apa tuh? Namu keten lah tuh pasti ada sekitar Raden Saleh apa gitu kan. Lain-lain di daerah-daerah Padang kok jauh. Cuma nak tak tahu kini posisi keluarga itu di mana kini gitu lah kan. Karena istrinya belum masuk sampai kini lah. Jadi tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti.
1: Tidak tahu. Tidak tahu lah. Itu ada di cerita lalu nak bangkit.
0: Nah itu.
1: Ya kok ada lokang kawan ingin menengok kan tu.
0: Iya betul.
1: Ya mudah-mudahan lah sabar terima pada punya anak masih kecil ya.
0: Iya anaknya SMP. Ya SMP kini ke sekolah.
1: Tuh alah lah lucu pun yang dia nak bang.
0: Iya iyalah. Ya namanya. Ah.
1: Mudah-mudahan mengadik saya selalu sama Unmi di rumah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan amin.
1: Seluruh guru-guru RI. Ini kesehatan.
0: Ya.
1: Anak juga seluruh. Itu lama tak kaji lah. Nangan bari itu tidak nangkul kan.
0: Iya, emang banyak tidak nyangkul. Kami pun tidak nyangkul sampai waktu itu gitu kan. Cuman ibalah gitu lah kan.
1: Siaran terakhir tu memang suara agak barek kan. Besok kan masih ya tu. Itu beda anak tu. Nanti tak ada siaran mereka kan?
0: Ah, itu.
1: Tidak baiklah. Ayo bang, minta lagu yang malu.
0: Okey mah, apa lagu mah?
1: Lagu Fosana lah.
0: Lagu Fosana judulnya?
1: Judul aku tu Gamang Menaruh Sayang.
0: Gamang menaruh sayang.
1: Iya.
0: Gamang menaruh sayang Fosana. Lain mah.
1: Iya. Selamat Bang Adi dulu.
0: Iya.
1: Senior, mudah-mudahan seluruh pendengar perampek sehat-sehat selalu ya Bang.
0: Iya Mas, sama Mas. Terima kasih. Putra kalau sembilan manya.
1: Hah?
0: Putra manya.
1: Lalu
0: bobo
1: ya bang.
0: Bobo ya. Iyalah. Tak boleh gaduh orang bobo tu dah.
1: Buat seluruh yang menangan lah bang.
0: Jadi mah.
1: Apa ya mana nak dengan bang hari terkaji ya mau dipetang lah.
0: Iya mah.
1: Seluruh perempat kalau untuk RI selamat ulang tahun mudah jaya selalu di udara.
0: Iya mah. Terima kasih mah.
1: Apa siaran untuk abang dan bobo.
0: Jadi.
1: Terima kasih ya bang.
0: Yep. Iya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Emma di bypass ya. Okay, dun sana paling ya. Jam 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat masih membuka ya. Kita beralih ke nomor

0: sekolah ya 0751812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Malam Dabu Yuang. Oke, apa kabar Bu Yuang?
1: Alhamdulillah Mutia. Sehat saja.
0: Alah, di rumah nih kau ya.
1: Alah.
0: Alah ya. Oke. Jadilah Dabu Yuang. Nan kawa putar lagu ini kau.
1: Dendang mandi dari David Mutia.
0: Dendang mandi dari David ya. Mandi dari David Istanbul. Oke, Dewi yang lah siapan. Halo.
1: Ya.
0: Ah, lah di siapa Dewi yang? Ah, salamnya untuk siapa Dewi yang?
1: Wah, Muti ya.
0: Lagu lo disiapkan. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk semua nonton Muti ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Ya, amin Abu Yang.
1: Sudah tu untuk si Mas Antako. Roni Jambak.
0: Ya.
1: Pak Nur, Bu Nur. Baitam Sekumbang.
0: Ya.
1: Roni Caniago, Ibu Putri. Sudah tu untuk Mbak Yu, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Di Tanjung. Satu untuk di sana awak kasar dua saja Mutia.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak Mutia.
0: Yo, Dabu Yuang, sama Dabu Yuang.
1: Aramudo Gira sih Mutia.
0: Aramudo ya.
1: Aramudo Gira, Diana, Ulan. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yuang tapai itu sudah pernah nggak? Lah, bagaimana pulau? Jo lagunya Dendang Mandeh ya. Oke. Okay. Baiklah, kita ke Batu Tagak dari Yogi. Iko untuk Pak Sultan Pemainan tadi ya. Pak Sultan Pemainan di Bumun Turun. Kemudian Gamang Menaruh Sayang dari Fautana. Yang Gamang Menaruh Sayang dari Fautana, Iko untuk Emma. Dan terakhir ada Dendang Mandeh dari Istanbul untuk ada Bu Yang Tapai ya. Oke, kalau itu kita langsung tanya dengan saja Batu Tagak dari Yogi. Selamat malam dan selamat menikmati.

Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Ranipe dan Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat datang. Kita masih di Salamba Jawa malam kini ko. Dan masih bisa membuka line telepon tuh orang-orang besar lain yang ingin bergabung. Silakan di 0751812124 ataupun di 0816069240 ya. Tuh dun senanan ingin silaturahmi ingin mau tak dibutakan lagu-lagu yang disukai dari peminang tentunya, dan ya menyelami dun senanan lainnya ya. Oke. Masih dua line telepon senanan dun senanan 812414 atau 0816 092 402 dun sana yang ingin bergabung ya. Mas jam 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat gini ko. Ya masih berapa menit kamu ko kita bisa di Salamba Jawa ke sana. Itu masih banyak ruang tu dun sana yang ingin bergabung. Ya silakan di line telepon 0751812414 atau di 0816 092 40 ya.

Jadi belum ada nasrani perangga di mana saja berado, ya mungkin namanya nasrani istirahat kini ko, ya dari pagi mungkin lah sibuk jo sekolah aktivitasnya. Mulah kita lanjutkan menikmati lagu-lagu nan ada di perempat perang sebenarnya. Ya kita nikmati nan berikut dari Radio Sikumbang. Jo Sandi Yuda dalam lagunya Di Ujung Rantiang Nan Rata. Selamat malam dan selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata, yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan sanak pendengar di mana pun Anda berada. Sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

WhatsApp 08116660940, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga. Kita bersobo di edisi hari Minggu 13 September 2026 kini ko bersama Ambo Michi Aryani hingga beko buka 2 waktu Indonesia Barat. Di pagi ko dan sanak pandanga kita hadirkan berbagai konten religi. Di antaranya kita awali jo pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk Ariko kita dengarkan dan sanak pengajian surah An-Nisa ayat 29 sampai 33 dan dibacakan Koriah Esi Sarato terjemahan dibacakan Dek Hat Warman. Sesudah itu dilanjutkan pulau jo ceramah subuh pagi ko dan disampaikan Dek Ustadz Almi Effendi STHI dan juru ceramah yang akan disampaikan yaitu memakmurkan masjid. Dan khusus untuk hari Minggu kita akan mendengarkan balia didikan subuh untuk hari ko, walaupun mungkin didikan subuh untuk pelaksanaan hari ko masih alun diselenggarakan di masjid atau musala terakhir karena faktor dari kondisi udara di Kota Padang dan alun cukup elok. Jadi kita simak basamo di program PRRI Padang di 92,4 MHz. Didikan subuh untuk hari ko kita dengarkan dari TPKI TKA Surau Buah Mangki. Sesudah turun sana ada lagu religi Saratur Renungan Pulo Kamangawanan untuk pagi hari ko. Tapi sebelumnya kami informasikan pulo untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh wakatunya lah masuk tadi pukul 4 lewat 57 menit wakatu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana pandangan kita dengarkan selanjutnya pengajian ayat suci Al-Quran bimbingan rohani Islam Sarato didikan subuh untuk hari ko.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan solat menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat salat tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan salat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 4 RRI Padang.

0: Didikan Subuh, kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam, serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati, Bapak Kepala TPQ Surabuah Manggih, Bapak Ibu Majelis Guru TPQ Surabuah Manggih, yang saya hormati, teman-teman serta adik-adik pencinta didikan subuh di mana saja berada yang berbahagia, serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara didikan subuh TPQ Surabuah Manggis dimulai. Mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nadira dan sari tilawah oleh Fawaz Alif. Disilahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Terjemahan surat Al-An'am ayat 21 sampai ayat 25. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembah-sembahanmu yang dahulu kami klaim sebagai sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Para pendengar didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan janji didikan subuh yang akan dipimpin oleh Azam Al-Faruq dan mars didikan subuh yang akan dipimpin oleh Aurelia Zuliani. Disilahkan.

0: Acara selanjutnya, pidato singkat yang akan disampaikan oleh Pandu Aidil Pratama, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara mendirikan subuh pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Intan Mutiara Kota Makkah, yakni Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman didikan subuh, pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia. Baiklah, Ana akan memberi judul pidato Ana yaitu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa sombong atau merasa diri kita sendiri yang berhak memiliki semua itu. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat yang maha kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu agar kamu tidak merasa kecil di mata Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala juga berarti kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan. Jika harus menggunakan nikmat kesehatan untuk beribadah, nikmat rezeki untuk berinfak, dan nikmat keluarga untuk menciptakan keharmonisan. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan. Dan selalu ingat bahwa Allah SWT adalah pemberi nikmat yang maha kuasa. Teman-teman didikan subuh, pemirsa RRI yang berbahagia. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, tahfiz yang akan dibacakan oleh Aisyah dan Amira. Disilahkan.

0: لهم يراءون ويمنعون الماءون. صدق الله العظيم.
1: Para pencinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan nasyid TPQI Surabaya Manggis dengan lagu yang berjudul Sepohon Kayu. Selamat mendengarkan.

0: pecinta didikan subuh yang berbahagia. Acara selanjutnya, tuntunan didikan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Orion Nasibon kepada Al-Ustadz, kita persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu Wa rasuluh La nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda, santriwan, santriwati, TPK, TQ, Asrobah, Manggi, Bandar Buik, Kota Padang yang Bapak cintai. Pemirsa RRI dimanapun anda berada yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan antaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan mencoba menguraikan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya pada hari kiamat akan dibangkitkan dari golongan kalajengking raksasa yang keluar dari neraka jahanam yang panjangnya sepanjang langit dan bumi, yang lebarnya selebar timur dan barat. Kalajengking ini bernama Haris. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya Haris, engkau mau ke mana dan siapakah yang engkau cari?" Kemudian kalajengking raksasa menjawab, "Aku akan mencari 5 golongan umat Nabi Muhammad." Golongan yang pertama, kata Haris, yaitu golongan orang-orang yang meninggalkan solat. Sebagaimana kata Rasulullah, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti menegakkan agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan solat, berarti meruntuhkan agama. Jadi walaupun kita hidup lama di atas dunia, tidak melaksanakan solat, kata Allah, "Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku." Kita umat Islam menyembah Allah 5 kali sehari semalam. Ananda sekalian yang berbahagia. Yang kedua, kalajengking raksasa ini akan mencari golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana kata Rasulullah, zakat itu adalah hak Allah atas harta orang-orang kaya. Dan Allah telah memberikannya kepada orang-orang fakir. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada solat baginya. Hadis riwayat Tabrani. Ananda sekalian yang berbahagia. Golongan yang ketiga, yaitunya golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ridho Allah terletak ridhonya kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murkahnya kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah dan menyapihannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Ananda sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, Golongan yang keempat yaitu golongan orang-orang yang suka meminum khamar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya khamar adalah induk dari segala kejahatan. Dan barang siapa yang meminum khamar, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Terakhir yang kelima yaitunya golongan orang-orang yang suka berbicara dunia di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu masuk masjid, maka janganlah kamu berbicara tentang urusan dunia. Karena masjid adalah tempat untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan lima golongan ini kita terhindar. Yang pertama, golongan orang yang meninggalkan solat. Yang kedua, golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, golongan orang-orang peminum khamar. Dan yang kelima, golongan orang-orang yang berbicara di dalam masjid. Ananda sekalian, mungkinlah ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibacakan oleh Sadiq Zidan, disilahkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami. Dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, penentu masa depan, jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat kepada orang tua dan guru yang telah mendidik kami, agar dapat menjadi generasi yang membawa bangsa dan negara ini kemajuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara didikan subuh kita pada pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara didikan subuh kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakileh, jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pendengar, pedagang korban kebakaran Pasar Payakumbuh Blok Barat mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Bali area pasar yang terbakar sejak Agustus tahun lalu. Salah seorang pedagang Yohanes Pado Kapatang mengeluhkan kondisi ekonomi warga dan semakin memprihatinkan karena tak pasok berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk bertahan hidup. Menanggapi keluhan itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menegaskan Pemko menargetkan pembongkaran sisa bangunan pasar dapat secepatnya selesai dalam waktu dekat. Sesudah proses pemberasian selesai, tahap pembangunan fisik pasar baru kebalansuang dilanjutkan supaya aktivitas perdagangan masyarakat bisa balik normal. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pendengar. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai pemulihan pasca bencana di daerah ko alun sepenuhnya dirasakan masyarakat. Meski aktivitas pelayanan publik di sekolah ala balik berjalan normal. Dalam rapat nasional DPD RI di Batam, Pado Kapatang mengatakan Maigus menegaskan warga nan terdampak masih ada yang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat. Maigus menyoroti ancaman pendangkalan sungai dan memicu kecemasan warga waktu hujan turun, sehingga berpotensi menimbulkan banjir susulan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan tambahan dana operasional untuk balai pemerintah di daerah guna untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur dan pembenahan sungai menjelang musim hujan akhir tahun.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Prom, Pantai Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana padaga. Pagi hari kodon sana di hari Minggu. Kalau biasanya Minggu pagi Jalan Sudirman itulah rami. Samo orang-orang nanyo berolahraga ataupun adonan menggaleh pulo karano car free day. Tapi untuk hari kodon sana padaga memang kawasan non car free day itu ditiadokan karena mainnya menimbang kondisi cuaca ataupun udara lah biar tapeknya di Kota Padang masih alon sehat. Jadi mudah-mudahan bisa mengalihkannya olahraga di rumah saja dulu dan sana supaya bisa tetap beraktivitas, YouTube-nya tetap aktif bergerak. Yalah kalau begitu dan sana pandangan di semuanya pagi kini kami berbagi informasi pulau tetap bersama Prompe di 92,4 MHz.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ka rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo diupiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak mantu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ha. Sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana, namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Tapi itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom pada Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, Sensasi Mato Ganjal rasanya aduh nan mengado di area mato bayi itu akibat kelilipan abu atau dek partikel-partikel ketek lainnya itu sangat umum terjadi sehari-hari. Ketika kelilipan, refleks spontan kebanyakan orang adalah langsung mengucek-ucek mato, bahkan aduh jo pakai tanah gua agak sekete. Tidak sekedar mengedip-ngedipkan mato saja untuk mengeluarkan kotoran dari partikel-partikel nan masuk itu. Padahal dun sana penanganan dari kelilipan yang keliru ko justru sebenarnya berisiko menggores lapisan kornea mato. Itu bisa memicu luka hingga menyebabkan infeksi nan serius. Jadi dun sana pandangnya waktu terasa ada kotoran nan masuk ke mato, tindakan yang paling mendasar nan wajib dilakukan itu adalah membilasnya atau membasuhnya jo aye barasia nan mengalir. Eko menurut dokter ini Sulistiawati Situmorang SPMK, dokter mato dari Maya pada A Center. Jadi kalau misalnya ada sobok situasi bantu itu, cara nan paling tape memang membarasiakannya itu jo aye, tapi harus aye nan mengalir. Ba aku harus aye nan mengalir, indak sekedar mengedipkan mato saja di wadah nan berisi aye, karena kebiasaan kita biasanya mengisi aye latak di piring sudah tuh mato dikedip-kedipkan di dalamnya. Kironya dan sana pandangan dorongan dari aliran aye punya efektivitas nan jauh lebih tinggi untuk membawa keluar benda asing nan menempel di kornea ataupun di konjungtiva. Yang paling efektif tuh memang bantu itu dan sana. Tapi kalau aye-nya itu mengalir, harapannya itu memang aliran aye itu pun ka bergerak basamu jo aliran aye nan do di mato sarato benda asing itu bisa saikut jo aye itu keluar dari mato.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Boy? Boy!
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabu, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambur. Tambur adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, kali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

susah takaju kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

0: Selamat pagi dan sana pandaga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kanagari Pro Ampe RRI Padang untuk hari kini ko, Minggu 13 September 2026 bersama Ambo Mici Aryadi. Wala dan sana, kita mulai jokaba nan pertamo. Sana pandaga, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat mempakue Gerakan Pemberdayaan Padusi Mahadoi Dampak Krisis Iklim. Direktur LP2M Sumatera Barat Felmi Yeti kepada RRI di Padang kepada mengungkapkan, krisis iklim membuat padusi, menyandang disabilitas, anak, orang tua, jo kelompok rentan lainnya semakin terdampak. Kondisi di Mukasui bisa membuat kehilangan aset, akses sarato malamahnyo, daya dukung kehidupan masyarakat. Menurut Felmi, kondisi tersebut mendorong LP2M untuk indak hanya menggarik dalam isu kesetaraan juga keadilan gender saja. LP2M juga mengembangkan gerakan non-sensitif terhadap disabilitas, inklusi sosial, serta kelestarian lingkungan.
1: 10 tahun terakhir, LP2M juga memandang bahwa akibat adanya krisis iklim, perempuan juga mendapatkan kerentanan yang berlapis dari proses itu. Jadi LP2M juga bergerak untuk memperjuangkan bagaimana perempuan, disabilitas, anak, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya bisa mewujudkan upaya ketangguhan dari krisis iklim yang ada.
0: Felmi menyebutkan, kini gerakan LP2M Sumatera Barat alam jangkau kelompok-kelompok padusi di 7 kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Penguatan padusi di tingkat akar rumput menjadi bagian yang penting supaya gerakan tersebut bisa tarui bakambang jomagia dampak bayak kepada masyarakat. Salam pandangan. Pemerintah Kota Pemko Padang mengajak aparatur sipil negara ASN supaya bisa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan literasi ekonomi juga keuangan syariah di tengah masyarakat. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, ASN indah hanya bekerja sebagai pelaksana kebijakan juga pelayanan publik. Tapi ASN harus bisa menaruhkan pengetahuan kepada keluarga di lingkungan sekitar sehingga pemahaman terkait ekonomi syariah dapat semakin kuat. Maigus juga menyampaikan Pemko Padang taribau payo untuk mengembangkan sektor ekonomi juga keuangan berbasis syariah melalui sinergi juga berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, sampai organisasi masyarakat.
2: Dan ini menjadi komitmen oleh pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan wali kota kita Pak Fandi Amran, karena ini adalah visi yang